0: Karena salah satu hal yang menimbulkan dengungan pada telinga karena alat pendengaran kita tersumbat kotoran. Tapi ingat, jangan terlalu sering membersihkan telinga. Karena pada dasarnya telinga mampu memproduksi minyak untuk membersihkan dirinya sendiri. Keempat, hindari penggunaan obat-obatan. Kalau Anda menderita penyakit tertentu, konsultasikan ke dokter. Obat apa yang sekiranya aman dan tidak mengganggu kesehatan telinga. Selanjutnya, kurangi stres. Kalau Anda sangat sibuk karena pekerjaan, jangan lupa untuk merefresh otak agar tidak stres. Caranya dengan melakukan hobi atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Terakhir, konsultasikan dengan dokter. Kalau Anda telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi telinga berdengung, tapi kondisinya masih sama atau bahkan bertambah buruk, segera periksakan ke dokter ahli.
1: Inspirasi Sehat 96.

96 FM Mercury, informatif inspiratif. Sahabat Mercury, sekali lagi saya mengingatkan Anda untuk tidak melewatkan, nanti saya akan kembali hadir untuk talk show Solusi SDM bersama Magnet Solusi Integra, MSC Consulting, dan nanti narasumbernya adalah Mbak Rofin Aryunia, SPD, MPPOMM, seorang praktisi HR dan juga People Organization Advisor, ya. Teman-teman dari Bu Novi dan teman-teman dari MSI absen dulu nanti, jadi saya hanya berdua Mbak Rofin. Tema kita adalah HR di Family Business, menjaga profesionalisme tanpa kehilangan nilai kekeluargaan. Menarik ini ya, kita belum pernah bicara sama sekali tentang bisnis keluarga atau family business yang menjadi salah satu bentuk usaha paling banyak dijumpai di Indonesia. Nanti kita akan ngobrol dengan para narasumber. Anda yang mau join silakan. By phone boleh di 562-0096 atau 567-9696 atau melalui WhatsApp message dan juga WhatsApp call boleh di 081-730-0096. Pukul 8 sampai 9 pagi. Ya. Kita ke catatan informasi, sahabat Mercury. Kemarin sore, Presiden Prabowo Subianto melantik Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI yang juga Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menjadi penasehat khusus Presiden. Said Iqbal menambah panjang deretan tokoh yang menjabat sebagai penasehat khusus Presiden karena pada awal menjabat Oktober 2024 Prabowo melantik 7 orang penasehat khusus, yaitu Pak Wiranto, Bidang Politik dan Keamanan, Pak LBP, Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Dudung Abdurrahman, Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan, kemudian Purnomo Yosgiantoro, Bidang Energi, Muhajir Effendi, Bidang Haji, Terawan Agus Putranto, Bidang Kesehatan. Kemudian ditambah Bambang Brojonegoro, ya, Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional. Dan dalam perjalanannya, Prabowo juga melantik Ahmad Doviri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtipmas dan Reformasi Kepolisian. Setelahnya, Hasan Nasbi juga dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Dan yang terakhir ini adalah Said Iqbal, dilantik dan masuk dalam deretan tokoh yang menjadi penasihat khusus presiden di bidang, kalau Said Iqbal ini, bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Setelah dilantik, Said Iqbal bilang akan mengadukan menteri yang tidak pro buruh kepada Prabowo. Itu janjinya. Ya wis. Mudah-mudahan ini menambah baik ya hubungan seluruh stakeholder, karena hanya dengan secara bersama-sama membangun negeri ini menjadi lebih mudah, kalau keyakinan saya seperti itu. Saya nggak tahu kalau menurut Anda.

0: informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Good morning. Mercury Morning Show. 96 FM Mercury Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 9 Juni 1870 meninggalnya Charles Dickens, penulis ternama dari Inggris. 9 Juni 1905, Albert Einstein mempublikasikan teori fisika kuantum di jurnal Annalen der Physik, meski tanpa uji coba. Nantinya Albert Einstein mendapat anugerah hadiah Nobel Fisika atas analisisnya ini. 9 Juni 1934, karakter kartun Donald Bebek muncul pertama kalinya dalam film The Wise Little Hen. Tanggal 9 Juni 2004, meninggalnya H. Mutahar, komposer musik Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Ari Baskoro, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan di bidang alergi dan imunologi. Jadi secara prinsip, vaksinasi itu merupakan langkah preventif ya, pencegahan daripada kita harus mengobati suatu penyakit ya. Bahwa pentingnya vaksinasi dasar khususnya pada anak itu akan memberikan kelanjutan atau dampak jangka panjang ya. Yang saya maksud bagaimana? Ibarat suatu fondasi ya, fondasi dari bangunan ya. Kalau fondasinya kuat, maka bangunan itu akan kokoh dengan jangka waktu yang panjang. Maka dengan vaksinasi khususnya pada anak yang kita sebut vaksinasi dasar itu akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan individu. Jadi ini memang kepentingan secara jangka panjang. Walaupun nanti pada kondisi dewasa ya, itu juga ada vaksinasi-vaksinasi tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan atau umurnya.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: 107.9 FM Mercury Informatif Inspiratif. Nanti kita akan bertemu sahabat Mercury dalam talk show interaktif pukul 8 sampai 9 pagi ya, bersama narasumber dan perwakilan dari Magnet Solusi Integra Emisi Consulting tidak bisa hadir untuk kita. Saya akan hadirkan sebuah informasi ke ruang dengar Anda untuk sampai ya, untuk melanjutkan perjalanan sampai di titik 8 dan kemudian kita bergeser ke talk show Solusi SDM. Kita ke dua pesan dulu ya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Sembilan MV Mercury, informatif inspiratif. Sahabat Mercury, Menteri Perdagangan Budi Santoso atau yang lebih akrab dipanggil Busan menyebut kalau minyak kita akan setelah ini akan lebih mudah diperoleh masyarakat di pasaran. Pak Mendak mengatakan pemerintah sudah memutuskan tidak lagi pakai minyak kita sebagai komponen bantuan pangan. Jadi sekarang tidak ada lagi minyak kita untuk bantuan pangan, semua akan didistribusikan ke pasar rakyat, sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan minyak kita. Mengenai sejumlah narasi yang menyebut bahwa minyak kita merupakan produk subsidi, Busan menegaskan minyak kita bukan minyak goreng yang disubsidi oleh pemerintah. Minyak goreng minyak kita merupakan kewajiban eksportir minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO dalam memenuhi domestic market obligation atau DMO.

Ketika perusahaan mau ekspor, maka harus DMO dulu, harus menyediakan minyak kita. Dan Pak Busan juga mengatakan nantinya bantuan pangan bisa menggunakan bahan pangan penting lain seperti telur ayam ras. Penggunaan telur untuk bantuan pangan bisa digunakan ketika harga komoditas itu turun seperti beberapa waktu yang lalu. Dalam kesempatan kemarin itu, Busan juga menuturkan sekarang ini harga komoditas pangan di berbagai daerah terpantau ada yang di atas atau di bawah harga eceran tertinggi maupun harga acuan penjualan. Kemendag terus memantau pergerakan harga pangan melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Ya, sebelumnya sahabat, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut minyak kita sulit ditemukan di pasaran karena digunakan sebagai komponen bantuan pangan. Sulas mengatakan bantuan pangan itu 10 kg beras, 2 liter minyak kita, sasarannya 33,2 juta penerima manfaat. Jadi kemarin memang ada sejumlah itu minyak kita yang dipakai, sehingga itu yang kemudian membuat kondisi di pasarnya jadi terganggu. Setelah ini nggak ada lagi.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Orang Indonesia, kalau tidurnya nggak meluk guling, rasanya pasti ada yang kurang deh. Bahkan, beberapa orang mengaku sulit tidur kalau nggak memeluk bantal guling. Sebetulnya, gimana sih sejarah bantal guling bisa hadir di Indonesia? Jadi gini, sahabat. Dalam buku Jejak Langkah, karya Pramodya Anantatur, tertulis percakapan mahasiswa Stovia tentang kehidupan Eropa mengenai guling. Di situ tertulis, kalau guling tidak ditemukan di negara-negara lain di dunia. Hingga pada suatu hari, datanglah orang-orang Belanda dan Eropa ke Indonesia. Pada zaman itu, guling diibaratkan sebagai teman atau pendamping tidur sebab banyak penjajah yang datang ke Indonesia tanpa didampingi istri atau pasangan. Nah, sebagai gantinya, orang Belanda membuat guling yang panjangnya menyerupai manusia dan diletakkan di atas tempat tidur. Bantal guling itu akhirnya diberi nama Dutch Wife atau istri Belanda. Keberadaan Dutch Wife semakin populer di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, ternyata keberadaan guling turut menarik perhatian bagi orang-orang yang baru datang ke Indonesia. Salah satunya, sejarawan asal Amerika Serikat, Abbott. Melalui tulisannya yang berjudul A John in Java, Abbott mengatakan keberadaan guling di bawah kaki atau tangan mencegah kontak dengan kasur yang terlalu hangat. Selain itu, kenyamanan dalam iklim tropis juga dinilai sangat cocok dengan adanya bantal guling berisi kapas. Sementara itu, cerita lainnya menerangkan seorang warga Jerman, Charney, kebingungan melihat bantal guling ketika pertama kali berada di Jawa. Seorang pelayan kemudian memberitahunya agar menggunakan guling dengan cara meletakkannya di antara kaki sehingga tidur lebih nyaman. Charney bahkan tinggal lebih lama di Indonesia dan ketika kembali ke Jerman tetap menggunakan guling. Dari sini sahabat, bantal guling yang sangat akrab di setiap kamar tidur orang Indonesia ternyata menyimpan jejak sejarah yang panjang dan unik. Yang awalnya menjadi kebutuhan praktis para pria Eropa di tanah jajahan, kini bertransformasi menjadi bagian dari budaya tidur masyarakat Indonesia. Dutch Wife bukan sekedar benda, tapi simbol adaptasi, kenyamanan, dan pertemuan dua dunia. Ini sekaligus menjadi bukti kalau benda sederhana pun ternyata bisa membawa cerita besar di baliknya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: news on the spot.
1: Kuliner legendaris khas Surabaya Semanggi kini resmi hadir di jantung Kota Pahlawan melalui grand opening stand kuliner Selendang Semanggi di kawasan Jalan Tunjungan. Kehadiran pusat kuliner ini mendapatkan dukungan dari MPP DPC PDI Perjuangan Surabaya sebagai bentuk kepedulian terhadap pelaku UMKM lokal. Wakil Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua DPC PDIP Surabaya Armuji mengatakan, Semanggi yang merupakan makanan khas Surabaya harus terus dilestarikan karena keberadaannya semakin langka. Menurutnya, lokasi di Jalan Tunjungan menjadi tempat strategis untuk memperkenalkan Semanggi kepada masyarakat luas maupun wisatawan. Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Saifuddin Suhri menyebut, Semanggi bukan sekedar kuliner, tetapi bagian dari identitas budaya Kota Surabaya yang perlu dijaga dan dikembangkan melalui pemberdayaan UMKM. Owner Selendang Semanggi, Bu Aminah, mengaku terharu karena mimpinya memiliki stan di Jalan Tunjungan akhirnya terwujud.
2: Saya terharu banget, saya nggak nyangka kayak mimpi, ternyata yang aku harapkan dulu bisa terwujud.
1: Perempuan yang memulai usaha semanggi sejak tahun 2007 itu kini menghadirkan semanggi segar hingga semanggi instan yang dapat dijadikan oleh-oleh khas Surabaya. Mantan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini juga mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, keberhasilan UMKM seperti Selendang Semanggi menjadi bukti bahwa pelaku usaha lokal mampu naik kelas sekaligus menjaga warisan budaya daerah. News on the spot.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Talkshow Solusi SDM bersama MSI Consulting hanya di 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Kita ketemu lagi di Talkshow Solusi SDM. Senang bisa hadir kembali dan topik kita hari ini kayaknya bikin apa namanya, bikin hangat suasana ya, karena family business ini kan sesuatu yang di Indonesia itu sudah sangat-sangat apa ya, familiar betul begitu ya. Ya, ya, oke. Dan sayangnya sih teman-teman dari Magnet Solusi Integra, Bu Novi sedang ada kegiatan jadi nggak bisa hadir, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya menyapa Mbak Rovin Aryunia SPD MPPOMM untuk kali kesekian kita join ngobrol di Talkshow Solusi SDM ya.
2: Iya, selamat pagi Mas. Senang bisa pagi. Bertemu lagi pagi hari ini kali ketiga saya.
1: Kali ketiga yo.
2: Kali ketiga.
1: Nah, so far so good.
2: So far so good, sehat, sehat ya? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, yang paling penting kesehatan.
2: Benar.
1: Ya, Mbak Rovin ini adalah HR Practitioner and People Organization Advisor. Dan hari ini topik kita menarik, HR di Family Business. Menjaga profesionalisme tanpa kehilangan nilai kekeluargaan. Nah, kehilangan nilai kekeluargaannya itu yang juga menarik untuk kita diskusikan. Tapi coba kita bikin per definisinya. Family business itu kalau menurut Mbak Rovin seperti apa definisinya?
2: Kalau menurut saya family business itu suatu bisnis usaha yang memang didirikan oleh seseorang gitu ya, awalnya apakah itu seseorang itu sendirian ataukah ada juga kondisi itu yang bersaudara gitu, bertiga, berdua gitu. Membuat sebuah bisnis gitu kan ya. Selalu kan perseorangan dulu ya, dulu, dan di sana mereka punya harapan-harapan untuk mengembangkan bisnisnya. Seperti itu sih family
1: itu
2: business.
1: Ya. Oke, berarti MSI itu family business ya? Nanti minggu depan tak tagih ke Bu Novi. Bagaimana Bu Novi, kenapa gak hadir? Tapi kebetulan bukan karena disengaja, beliau sedang ada kegiatan ya. Family business menjadi salah satu bentuk usaha yang paling banyak dijumpai di Indonesia. Menurut Mbak Rovin, apa yang membuat bisnis keluarga ini bisa bertahan dan berkembang dari generasi ke generasi? Meskipun di sisi yang lain juga nanti ada yang tidak berkembang, tapi kita ngomong yang berkembang, kita ngomong yang positifnya, vibes positif.
2: Ketika kita ngomong bisnis itu kan ketika memulai bisnis seseorang pengusaha gitu ya, saya menyebutnya pengusaha gitu, itu pasti punya harapan-harapan untuk bisa apa namanya survive, sustain gitu ya, berkelanjutan dan growth, bertumbuh gitu. Dan menariknya di Indonesia itu data dari Kadin yang saya pelajari, 95% bisnis yang ada di Indonesia adalah family business.
1: 95% ya, Mbak?
2: 95% tapi termasuk UMKM ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita melihat itu ini adalah legit gitu ya bagi praktisi-praktisi HR, manakala ketika bisnis ini makin besar gitu ya. Bisnis itu kan sebenarnya ngomong dua ya. Laba, untung gitu, keuangan sama sistem manajemennya. Biasanya ketika sebuah family business itu dibangun, kecuali kalau konsultan ya, karena udah pegang manajemennya, tapi biasanya kan mikirnya cuan gitu ya, mikirnya adalah keuntungan, laba gitu, akhirnya kemampuan manajemennya itu ada beberapa kondisi yang belum dilengkapi, disertai, karena memang expert di satu bidang, misalnya bisnisnya bisnis F&B nih, atau bisnis suatu bidang gitu, bisnis agribisnis gitu, dia kan kuatnya di sana, belum disertai dengan kemampuan tata kelola. Nah, ketika semakin berkembang tata kelolanya ini, mereka berpikir ini penting nih, gitu kan? Nah itu salah satu yang kalau mau bisnis keluarga ini berkembang, mulai dipikirkan dua hal ini harus berjalan. Tata kelola tanpa memikirkan margin atau cuan juga ya percuma gitu,
1: betul,
2: kan? Kecuali
1: betul.
2: Kalau ini yayasan atau NGO gitu, bahkan NGO pun berpikir untuk selalu mendapatkan pendapatan untuk membiayai apa namanya keberlangsungan bisnisnya. Tetapi kalau family business itu kan ya itu rata-rata berangkatnya bisnis gitu, margin, cuan gitu. Sampai akhirnya ketika udah gede, oh karyawan saya udah banyak nih. Udah yang tadinya kerjainnya gado-gado, kayaknya butuh
1: sekarang
2: kita
1: mulai,
2: butuh manajemen. Nah,
1: ya mulai kalau butuh ditanya, sistem gitu ya.
2: Kalau ditanya kenapa sih family business ini akhirnya bisa berkembang dan apa sih yang bisa menguatkan gitu?
1: Yeah, yeah.
2: Yang menguatkan itu biasanya nilai-nilai yang dipegang oleh pemilik owner. Nilai-nilai ketika kita ngomong nilai kan pasti nilai yang bagus, yang positif.
1: Betul.
2: Nilai-nilai itu itulah yang kemudian menjadi jiwa bisnis tersebut untuk berkembang gitu. Terus ya dia pasti expert di bidangnya, itu juga yang membuat dia bisa berkembang seperti itu.
1: Yeah, yeah.
2: Karena sama satu lagi yang menarik, seorang pengusaha yang ingin bisnisnya itu berlanjut gitu ya, pasti berpikirnya saya ingin berlanjutnya itu untuk generasi berikutnya.
1: Betul.
2: Itu yang membuat motivasi seorang pebisnis memiliki daya juang karena mereka memiliki keyakinan bahwa bisnis ini akan saya wariskan, saya serahkan untuk generasi berikutnya. Jadi mereka tidak akan berpikir kuartalan, tahunan, enggak. Tapi mereka itu berpikir jangka panjang. Itu resep-resep family business itu yang menjiwai mereka untuk supaya ini berlangsung.
1: Iya. Oke. Pak Rafin, berarti family business itu tidak hanya sebuah bisnis yang terus dikelola oleh ownernya, tapi family business itu juga bisa loh dikelola oleh profesional, tapi kategorinya masih family business ya?
2: Masih family business. Kalau udah ini pilihan cara sih sebenarnya,
1: pilihan cara.
2: Saya ini kenyang sama family business dari 27 tahun tadi sambil nyetir keberangkat ke sini tuh sambil ngitung berapa lama ya saya ada di family business dari total 27 tahun. Ternyata saya itu totalnya adalah 16 tahun di family business, itu yang maksudnya langsung connect dengan owner atau BOD ya. Yang konsultannya 2 tahun.
1: Okay.
2: Jadi kalau kebetulan saya juga jalan konsultan itu di luar jam kerja ya. Saya tidak mau apa namanya mengkonflikkan atau kena apa etika gitu ya, nggak mau gitu. Salah satu klien yang pernah saya handle 2 tahun dan saya melakukan HR transformation di sana, itu juga family business. Dan saya pelajari tuh generasi 1, generasi 2, generasi 3 itu punya pola yang berbeda. Pun meskipun pilihannya generasi 1, generasi 2 dikelola lebih dominan oleh keluarga atau diserahkan oleh profesional, ternyata memiliki dinamika yang berbeda-beda.
1: Yang berbeda ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Dan kalau kemudian bicara soal success story, dua-duanya tetap punya peluang yang sama untuk sukses. Artinya dikelola sendiri ataupun profesional, yang penting jalan bisnisnya bagus, tetap bisa gitu ya?
2: Bisa, semuanya punya plus and minusnya sendiri-sendiri gitu. Tinggal selalu melihat gitu, mereview dari apa namanya model bisnisnya seperti apa, operasionalnya kayak apa, mana yang memang harus diperbaiki ya diperbaiki. Tapi pada prinsipnya ya seperti yang tadi saya sampaikan di awal gitu, bahwa sebuah bisnis itu bisa berlangsung asal satu, harus cuan dong, gitu kan, harus cuan gitu. Nyari apa lagi kalau bukan cuan?
1: Betul.
2: Yang kedua adalah
1: tata kelola. Okay. Good governance. Nah, sudah 27 tahun, sekenyang sekali untuk jadi pas banget untuk kita jadikan narasumber untuk kita bicara soal family business ya. Mbak Rafin, apa perbedaan paling mendasar yang dirasakan sebagai HR ya ketika mengelola SDM di family business dengan perusahaan non keluarga?
2: Kalau yang non keluarga, saya ownernya aja nggak tahu. Ini ownernya yang mana gitu kan ya? Karena semuanya kan sudah terkelola
1: by system,
2: ya. By system gitu kan. Dan biasanya itu kayak multinational company, lokal pun ada yang sebenarnya juga family business, tapi udah benar-benar yang kayak mirip kayak Astra gitu ya. Dan saya pernah masuk di perusahaan yang memang yang besarkan beliau adalah membesarkan Astra, terus setelah retire beliau membuka bisnisnya sendiri, dan jadi caranya itu benar-benar yang mirip dengan Astra. Itu ketika saya masuk, saya nggak merasa bahwasannya itu adalah sebuah family business gitu ya, karena udah korporasi ya. Atau saya pernah ke multinational company gitu, semua sistemnya tuh udah terstandardized gitu, udah ada standarnya gitu dari pusat biasanya SOP-SOP-nya ya. Kalau misalnya penyanyi gitu tinggal lip sync mas, tinggal kayak kita nyanyi wah itu ada lip sync karena SOP udah ada, semua udah ada. Nanti kalau ada kebijakan dari pusat seperti apa itu tinggal diturunkan ke bawah gitu kan ya. Jadi tinggal yang ada di lokal ini tinggal mengadopsi dan mengadaptasi.
1: Mengadaptasi dan mengadopsi.
2: Adopsi dan adaptasi. Adaptasi apa? Karena budayanya beda. Tuh. Pasti. Misalnya perusahaan Jepang gitu ya. Karena yang bikin kan SOP-nya dari Jepang sana, tapi kan harus disesuaikan dengan kultur yang ada di Indonesia. Gitu kan. Apalagi kalau misalnya itu di Jawa Timur. Jawa Timurnya bagian mana? Itu juga harus diadaptasi. Tapi kerangkanya tetap sama. Sistemnya rapi, Mas. Kalau non family business, sistemnya rapi, bagus gitu ya, udah ada SOP-nya, semua standar HRD-nya maju, terus learning development-nya itu semuanya bagus. Kalau di family business, nah ini spesialis saya nih, biasanya kalau saya di hire sama sebuah perusahaan family business tuh pasti keluhannya gini. Bisnis saya udah berkembang, tetapi pengelolaan manusianya, pengelolaan sumber daya manusianya itu ketinggalan. Maka perlu dibenahi. Nah, disitulah perbedaan kalau masuk ke family business, apalagi yang melakukan transformasi. Benar-benar kita nggak ngomongnya dari nol, kadang dari minus, dari kita mundur, harus memperbaiki apa namanya kultur, kebiasaan, sistem. Nggak cuma dari nol. Kalau nol kan enak ya, kosong dibuild.
1: Betul.
2: Kalau minus, riwayat histori sudah ada. Dulu kayak gini aja gak apa-apa. Belum lagi kalau mereka deket sama keluarga. Diaduin dong kayak gitu-gitu. Itu dinamikanya kalau masuk ke family business.
1: Berarti kalau saya ingin lebih meluruskan apa namanya pandangan saya pribadi begitu ya. Artinya family business itu adalah bisnis yang tidak ada pemegang saham di luar saudara ya. Atau bisa ada?
2: Bisa ada.
1: Oh bisa ada ya?
2: Bisa ada, tapi biasanya itu family business juga banyak yang TBK loh.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Contoh-contoh?
2: Banyak.
1: Oh banyak ya.
2: Banyak. Contohnya nggak usah disebutin banyak. Banyak. Pakai banget gitu.
1: Oh jadi perusahaan yang go public itu bisa masuk kategorinya tetap family business.
2: Masih
1: ya?
2: Masih family business, tapi biasanya mereka pegang berapa persen? Pasti
1: mayoritas.
2: Lebih dari 52% seperti itu, mayoritas.
1: Berarti kalau kita mau mengenali bagi awam ya Mbak Robin ya, bagi awam seperti ini mengenali, oh ini family business, oh ini perusahaan yang sudah benar-benar dikelola secara lebih profesional, itu dari apanya ya?
2: Annual report, biasanya saya baca kalau mau masuk ke perusahaan gitu, saya baca annual reportnya gitu, kebaca gitu, terus googling dan lain sebagainya, terus kan ketahuan ini putranya siapa, oh berarti masih banyak. Campur tangan, itu kalau saya outsider ya, masih di luar ya, begitu masuk udah kerasa. Yang pertama kali saya tanyakan ini apanya siapa, gitu. Itu apalagi udah kalau generasi ketiga, itu kan ini adalah adiknya yang nomor, wah itu panjang ceritanya. Saya harus ngurut di generasi satu, beliau punya putra atau putri berapa. Biasanya kalau family business di Jawa Timur itu kan putra ya yang masuk, ya putri nggak masuk gitu ya, putra yang masuk gitu. Nah itu saya harus ngurutin nih, bapak ini putra keberapanya, terus bapak ini punya anak berapa, yang masuk dengan peran apa, handle-nya sampai di mana, itu harus dipelajari.
1: Harus dipelajari semuanya ya, iya. Oke, menarik, nanti kita lanjutkan kembali pembahasannya dan Anda juga boleh bergabung seperti biasa sahabat Mercury 562-0096, 567-9696 atau juga melalui WhatsApp message call boleh di 081-730-0096.
0: Sambil menikmati beragam informasi, cek di www.mercuryfm.id.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh? Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: berasa bos tehnya. Favoritku Tejus Gula Batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tejus Lemon, Tejus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tejus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, Bang.
3: Tejus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya, ganti es tehmu dengan Tejus.
7: Dari Winslow.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Dengarkan lebih jernih streaming Radio Mercury hanya di aplikasi On Ears.
4: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.
5: Kita masih membahas tentang family business ya, HR di family business. Karena diskusi kita kan diskusi HR ya, jadi bagaimana teman-teman HR ini kemudian kalau bekerja di sebuah bisnis keluarga begitu ya, family business. Pertama adalah menjaga profesionalisme tetap jalan, tapi di sisi yang lain jangan lupa karena ini bisnis keluarga biasanya nilai-nilai kekeluargaannya sangat kental, betul ya Pak?
6: Betul sekali, karena kan kita masuk ke bisnis keluarga yang dibangun atas dasar
5: ya.
6: Apa ya istilahnya itu, kepentingan.
5: Kepentingan ya.
6: Dari keluarga tersebut.
5: Dan tadi Mbak Rovin sudah panjang lebar menjelaskan kekuatan-kekuatan dari family business seperti itu. Dan kemudian apa sih yang Esa rasakan ketika mengelola SDM di sebuah perusahaan yang kategorinya family business atau perusahaan non-keluarga. Nah, kalau pertanyaannya begini, ketika hubungan keluarga dan hubungan kerja berada dalam satu lingkungan yang sama, tantangan apa yang paling sering muncul dalam pengelolaan SDM?
6: Seru ya, keluarga masuk semua di dalam bisnis gitu.
5: Iya, hubungan keluarga dan hubungan kerja ada dalam satu lingkungan yang sama. Iya, artinya petinggi-petingginya itu gampangnya ngomong itu juga masih ada kaitan keluarga pamannya atau apanya. Piye Mbak?
6: Ini macam-macam ya kondisinya. Kalau misalnya balik lagi ke keputusan dan karakter dari owner gitu ya. Ada kalanya pernah saya temuin owner itu ya udahlah kita transformasi, kita melakukan transformasi gitu. Tapi kan nggak mau secepat itu juga gitu kan. Karena kan ada bisnis yang dipertaruhkan, ada resiko-resiko gitu. Apalagi ketika ngomong mengelola karyawan, mengelola manusia gitu ya. Yang saya pahami kalau masuk ke perusahaan keluarga itu keluarga apa namanya owner itu biasanya. Dan ketika kita melakukan transformasi ya, atau HR ini fungsi yang baru atau berubah gitu dari sebelumnya yang tradisional menjadi lebih modern, sedikit lebih modern gitu. Apa yang dirasakan adalah kita harus paham orang-orang kepercayaan dari keluarga ini. Itu juga pengaruh manakala keluarganya juga masuk. Nah itu ada istilahnya itu kayak power mapping gitu mas. Power mapping itu artinya gini, kita harus pelajari mau tidak mau power mapping ini harus kita lihat gitu. Ini hubungannya apa? Terus orang-orangnya ini itu siapa? Dan kita harus apa ya istilahnya itu agile lentur gitu bermain dengan positif gitu ya. Saya menggarisbawahi positif gitu di antara kompleksitas dan kondisi-kondisi ini atau dinamika kondisi ini.
5: Ya. Pas banget ini kata dinamika, karena saya membayangkan dari apa yang dijelaskan Mbak Rovin terakhir ini, gesekan-gesekannya pasti sangat luar biasa ya.
6: Pasti banyak
5: kubu-kubuan ya.
6: Gak cuma kubu-kubuan ya, dualismenya, keputusan-keputusannya itu bisa beda. Terus kalanya kita udah ngomong sama, misalnya kita ngomong sama bapak gitu ya. Putranya belum tentu sama.
5: Anaknya beda gitu ya. Oke.
6: Bisa beda. Itu hal yang lumrah dan ya kita mesti paham gitu memberi istilahnya. Kalau di keluarga itu kan kita nggak bisa ngomong dengan bahasa yang sangat profesional, kita ngasih advice gitu, enggak gitu. Tapi kita kasih usulan.
5: Usulan.
6: Gitu. Kita kasih usulan, bahasanya harus ya ngerti lah ya. Kita ngasih usulannya bagaimana, mungkin butuh waktu lebih lama tapi kita lebih bersabar supaya konflik itu enggak terlalu banyak. Itu yang perlu kita perhatikan. Dualisme bahkan enggak cuma dualisme tapi mungkin empat lisme itu pasti ada gitu. Dan satu lagi, jangan pernah kaget kalau ketika kita masuk ke perusahaan keluarga atau bisnis keluarga, itu yang namanya keputusan itu bisa tiba-tiba. Kemarin ngomong gini, hari ini sudah tiba-tiba ada keputusan, karena keluarga kan bisa jadi itu keputusannya diambil ketika mereka makan malam, ketika bukan yang formal condition, itu yang apa ya, kelincahan-kelincahan kita, fleksibilitas kita dalam berpikir itu harus tinggi gitu, harus mature, harus dewasa untuk melihat hal-hal yang tersebut.
5: Iya. Ini kan sekaligus juga menjelaskan bagaimana menjaga profesionalisme di satu sisi, tidak kehilangan nilai kekeluargaan di sisi yang lain, karena ngobrol di meja makan itu bisa menghasilkan keputusan yang bikin Esat geleng-geleng ya.
6: Yes.
5: Karena lu wingi gak ngini rek ngomongi gitu ya. Bisa, dan itu sudah kalau orang Jawa bilang segojangan. Ya kan?
6: Tempe
5: sore delay itu sudah ini. Nah, bagaimana kemudian Pak Rovin ini kan yang dengerin kita ini kan belum tentu semua HR yang sudah jam terbangnya seperti njenengan gitu ya. Mungkin ada mereka yang baru-baru baru menjabat atau baru belajar di HR dan kebetulan ada di perusahaan bisnis yang lu iya kok aku iki. Apa yang bisa dinasihatkan untuk
6: kan
5: mereka?
6: Kan relate gitu ya. Kalau menurut saya itu ya itu, apa, fleksibilitas dalam berpikir gitu. Saya cuma mau berpesan kepada teman-teman yang baru nyemplung ke perusahaan keluarga gitu. Coba lihat dari sisi kacamata owner. Atau sisi kacamata, memahami cara pemikiran mereka itu penting bagi kita. Jadi nggak hanya bisnis itu, mereka kadang kan bisa ngambil keputusan yang kita nggak bisa prediksi ya. Coba berpikir cara mereka memutuskan gitu, dan positive thinking gitu. Karena kalau kita berpikirnya negative thinking, nanti kayak yang bergejolak kan diri kita sendiri ya. Mending melihatnya itu positif aja. Mungkin melihatnya seperti ini, mungkin melihatnya seperti ini gitu. Itu satu. Kedua, fleksibilitas kita dalam berpikir dan bertindak itu penting sekali. Saya selalu berpikir gini, kalau memang belum seperti idealnya, nunggu waktunya. Nunggu waktunya. Gak bisa semuanya itu langsung seperti rush atau hari ini atau saat ini harus seperti ini. Enggak. Percayalah kalau owner itu pasti kan punya pertimbangan-pertimbangan untuk menyelamatkan bisnisnya juga gitu ya. Ketika bicara menyelamatkan bisnis itu gak menyelamatkan hanya keluarga, tapi orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu. Jadi berpikir positif lah untuk itu dan bertindak gak cuma lincah ya, tapi kalau kayak orang menari itu menarinya enak gitu. Anggun gitu loh, se-fleksibel mungkin untuk memahami kenapa keputusan itu diambil oleh keluarga.
5: Artinya semua tindakan, semua tindakan itu harus terorkestrasi dengan baik supaya kelihatan tetap indah. Tapi nah, kemudian bagaimana memaknai profesionalisme? Artinya kan bukan tidak mungkin keputusan itu menurut kita sebagai HR, koyoi kak profesional ini ya. Nah, kita kan tetap harus menyampaikan, kalau tadi bahasanya Mbak Rovin kan usulan. Bagaimana cara kita untuk menyampaikan sebuah usulan yang apa ya, kan nggak bisa pak, kayak gitu itu enggak profesional, itu enggak mungkin kayak begitu. Karena harus terorkestrasi tadi itu. Nah, apa nasihatnya, Mbak?
6: Ya, satu, jangan kenai egonya itu pasti ya.
5: Oh, jangan iya, kenai iya, egonya, iya, iya,
6: itu
5: iya,
6: penting. Kalau orang Jawa itu mangku atine.
5: Mangku atine ya.
6: Mangku atine. Okay. Kalau misalnya kita enggak bisa nih, misalnya, oh karakternya kayaknya saya enggak mungkin bisa diterima oleh beliau misalnya. Hmm. Kalau saya gini, saya ngelihat beliau ini dekatnya sama siapa.
5: Hmm.
6: Oh. Misalnya dengan direksi A gitu ya. Yang saya ajak bicara direksi A.
5: Oh.
6: Harus muter dulu, iya harus muter dulu. Hmm. Tapi kan untuk tujuan yang baik ya, untuk tujuan yang baik loh. Saya yeah. bilang ini bukan untuk dipakai untuk politik terus untuk
5: betul,
6: punya
5: betul.
6: Hidden agenda diri kita, enggak. Tapi yeah. untuk tujuan yang baik gitu ya. Kalau perlu kita pelajari Bapak ini misalnya ada satu keputusan atau ada satu usulan. Kita pelajari, kan ada beberapa orang, ada beberapa keluarga yang ada di situ. Hmm. Yang bakal bisa setuju dengan usulan kita itu siapa? Kayaknya Bapak udah setuju, tapi adik beliau belum setuju. Misal nih ya, adik beliau belum setuju. Ya udah, dipelajari lagi, adik beliau ini dengernya itu ke siapa? Nah, kalau dengernya dengan Bapak A, biasanya profesional gitu ya.
5: Yeah.
6: Oke. Kan orang gak mungkin kerja mandiri gitu kan, pasti tuh. Pasti butuh orang untuk penguatan-penguatan. Nah ini yeah. juga ada kata-kata penguatan. Bisnis keluarga itu sangat-sangat rentan dengan kata penguatan dan trust. Orang ini itu trustnya dengan siapa, direksi ini trustnya dengan siapa. Itu yang kita deketin, kita jual ide kita jual usulan kita, supaya pada akhirnya bisa merubah pemikiran atau keputusan putra adiknya gitu ya, adiknya gitu. Nah, sampai akhirnya harapannya ketika mereka makan malam ngobrol kebeli idenya.
5: Iya. Sekali lagi disclaimer kita adalah semua yang disampaikan ini adalah seni, ya the art of management begitu, dan berkonotasi positif ya.
6: Iya.
5: Semangat kita sebagai HR ini tidak malah ikut-ikutan kubu-kubuan atau apa enggak. Kita tetap profesional, tetapi yang kita pelajari adalah bagaimana kemudian mengemas profesionalisme itu sebagai sebuah tindakan yang lebih apa ya, bisa diterima oleh semua pihak, meskipun tidak semudah yang Mbak Rovin sampaikan ya.
6: Pasti
5: ya, karena gini, saya membayangkan begini, tadi Mbak Rovin bilang kita sebagai HR ini mesti mapping loh. Mapping tuh nggak cuma ke anak buah kita ya, karyawan-karyawan gitu, tapi mapping ke ownershipnya juga loh. Ini bukan kupu, orang kepercayaannya siapa atau ini lebih trust ke siapa, ini ke siapa dan ini hubungannya gimana, itu semua harus dilakukan. Nah ini kan artinya sebetulnya kalau mau jadi kawah cantre di muka, bekerja di family business paling oke, dapat banyak pengalaman ya Mbak Rovin.
6: Banget
5: jadi, ya.
6: Jadi ada banyak hal yang mungkin tidak tertuliskan di jurnal atau mungkin tidak dituliskan di dalam textbook atau tidak dibahas di perkuliahan.
5: Perkuliahan, betul.
6: Yang bisa kita lakukan. Kalaupun ditulis juga kadang kan rada sensitif ya, gitu. Gak semua orang bisa mengemas tulisan itu dengan positif. Tapi ya itu tadi sama dengan kata Mas Aldi gitu, bahwa apapun yang kita diskusikan pagi hari ini adalah konotasinya untuk hal yang positif. Gitu. Supaya ketika HR itu punya ide inisiatif yang memang sesuai dengan perannya, misalnya harus comply pada regulasi, harus menyesuaikan dengan market yang sekarang, itu semuanya ada cara-caranya. Cuma kalau di family business memang lebih berliku-liku gitu.
5: Iya, saya bisa membayangkan Mbak. Berarti Mbak Rovin 27 tahun tuh sekarang tuh mentalnya itu udah yang paling ini kali ya. Mentalnya itu udah yang paling wow, keren gitu. Nah ini sebelum kita ke break, ke iklan, dan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah menitipkan pertanyaan. Tapi ini kita bahas sedikit tentang ini, nepotisme.
6: Wow.
5: Kenapa jadi wow? Silakan Mbak Rovin. Ini yang paling
6: menarik,
5: banyak ya.
6: Menarik. Tapi saya pernah gini, kalau family business itu sudah melewati banyak kejadian-kejadian biasanya nepotismenya itu menurun.
5: Oh.
6: Karena saya pernah pegang satu family business juga di Jawa Timur, dan saya posisinya adalah recruitment dan ODTM manager di sana.
5: Yeah.
6: Saya ngerasa banget owner itu sangat respect pada bagian kami, departemen kami gitu. Kenapa? Okay. Even mereka punya titipan, mungkin teman gereja beliau, mungkin anak dari sahabat beliau, itu tetap melewati meja kami.
5: Okay.
6: Dan pesannya adalah, tolong ya diproses seperti yang lain. Itu kalau sudah melewati berbagai macam cerita gitu ya. Tapi ada juga yang ketika saya masuk ya itu harus dipelajari. Ini siapanya ya, ini siapanya. Tapi kalau nepotisme itu karena keluarga ya, bukan keluarga ya. Teman, kerabat gitu. Tapi kalau keluarga kita gak bisa menghindari kadang ipar.
5: Ya. Keponakan.
6: Ya udahlah diterima yang kayak gitu-gitu itu memang ada. Cuma kita mesti tahu dan apa ya istilahnya itu, oh ada perlakuan khusus yang kita harus pahami gitu. Nanti tantangannya itu ketika kita menjalankan sistem-sistem HRD yang apa namanya sistem-sistem HRD yang memang owner udah pengenin, tapi kebentur tuh biasanya ke posisi-posisi tersebut yang udah kadung diisi, udah terlanjur diisi. Biasanya saya kalau ngomong sama tim ya udahlah kita rada tutup mata aja.
5: Pernah nggak mengalami misalnya ya kayak yang barusan Mbak Rovin ceritakan begitu, ada titipan-titipan yang kemudian ya pasti seleksi alamnya karena dia tidak kompeten terlempar, pernah
6: itu.
5: Dan apa tanggapan dari owner, artinya loh kok, atau oh ya sudah kalau enggak bisa gimana, pengalaman saja ini.
6: Pengalaman biasanya kita harus konsultasi. Tetap harus konsultasi, minta bless oleh beliau. Minta bless. Nah nanti keputusan kan tetap milik yang paling punya otoritas kan,
5: yaitu beliau.
6: Gitu kan.
5: Ya.
6: Yaudah kalau beliau memutuskan lanjut itu dengan segala konsekuensi. Tapi kalau beliau memutuskan ya udah nggak lanjut, biasanya karena ini keluarga, beliau yang akan menyampaikan. Tahu-tahu udah beres aja, HRD tahu udah beres ini, tolong dihitung, tolong begini dan begitu dan bagaimana kelanjutannya, silakan administrasinya diberesin, tinggal gitu. Tetaplah kita nggak boleh lancang, apa istilahnya itu, nggak boleh keras-kerasan lah kalau di family business.
5: Paham,
6: permisinya tinggi,
5: minta
6: blessnya harus tinggi, konsultasinya harus tinggi gitu. Bukan berarti terus kita lempar gitu, enggak, tapi kita datang itu dengan Pak atau Bu, kondisinya kayak gini, aturan regulasinya kayak gini, resikonya itu kalau kita mempertahankan bakal kayak gini. Menurut Bapak Ibu bagaimana ya, mohon kami diberi arahan.
5: Wah, ini sudah contoh yang paling okay ya. Ini memang harus seperti itu ya, profesionalisme seorang HR di family business ya. Nanti kita lanjutkan, kita break dulu ke iklan.
4: Ketinggalan talkshow-nya Mercury, simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum Ambesir.
10: Hai.
11: Hai, kamu wangi banget.
10: Kayak old money vibes.
11: Parfum apa sih?
10: No, ini Soclean Eau de Parfum.
11: Wait, serius itu deterjen?
10: Iya dong.
11: Soclean Eau de Parfum,
10: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia, yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
11: Wanginya luxurious banget.
10: Soft Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
12: Hai.
11: Hai. Eh, kamu wangi banget.
12: Kayak old money vibes.
11: Parfum apa sih?
10: No, ini Soft Clean Eau de Parfum.
11: Wait, serius itu deterjen?
10: Iya dong. Soft Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
11: Wanginya luxurious banget.
10: Soft Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
13: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
14: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
13: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
14: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
13: Loh, kok gitu?
14: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
13: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
14: Secara rutin? Emangnya aman?
13: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
14: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
13: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
14: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
13: Yeoga, beli sendiri dong.
14: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Follow Instagram Mercury di @radiomercury96.
5: Kita lanjutkan kembali perbincangan kita, pembahasan kita tentang family business ini, dan Pak Nanto dan juga Ibu Nurma, terima kasih sudah berkirim pertanyaan, sudah join di program ini. Pak Nanto dulu ini, apa yang paling mendasar bisa membuat perusahaan keluarga bertahan lebih dari 3 generasi? Tadi offer kita coba diskusikan, monggo silakan. Ini pertanyaan menarik dari Pak Nanto ini. Silakan.
6: Generasi 3, ngeri-ngeri sedap. Data itu saya tadi pagi browsing ya. Mana ya? Oh ya. Jadi fakta menariknya dari total 95% bisnis yang ada
5: family
6: di
5: business
6: Indonesia
5: tadi itu
6: tadi, yang bisa bertahan sampai menjadi generasi kedua itu tinggal 30%.
5: Baru kedua itu?
6: Baru kedua, udah berguguran. Tinggal 30% ya, tinggal 30%. Nah, yang masuk ke generasi ketiga tinggal 12%. Itu fakta ya, itu data. Artinya apa? Memang yang ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kalau generasi pertama, faktanya juga generasi pertama. Saya pernah ngikutin disclaimer ya, saya pernah ngikutin generasi 1, generasi 2, generasi 3, dan mau generasi berapapun yang didampingi oleh profesionalnya 100% semuanya, terus dia tinggal ambil dividennya aja. Pernah gitu ya, yang akhirnya memutuskan joint venture juga ada gitu ya. Jadi melihat dari banyak sisi gitu, persis seperti cerita gitu ya, buku cerita gitu. Nah, kalau yang generasi 3 ini tuh kan berbeda dengan generasi 1 dan generasi 2. Generasi 1 itu biasanya yang paling entrepreneurship-nya itu tinggi, ya kan? Karena kan pendiri nih, dia mendirikan, terus beliau itu harus on resourceful-nya harus tinggi, harus memberdayakan semua kemampuannya untuk kecintaannya pada bisnis. Saya melihat generasi satu itu lincah sekali, yang saya dampingi itu saya melihat gitu ya, beliau-beliau ini lincah-lincah gitu. Termasuk saya pernah mendampingi generasi satu yang milenial. Yang lebih muda daripada saya, yang istilahnya itu usia adik saya gitu. Yang gak bisa dibohongin adalah kelincahannya. Kelincahannya. Nah, generasi kedua ini biasanya udah datang dengan konsep-konsep idealisme gitu ya. Karena apa? Karena mereka itu udah memiliki pendidikan yang lebih baik daripada generasi satu.
5: Betul.
6: Pasti kan punya impian, punya harapan yang udah disiapkan oleh orang tua-orang tuanya. Nah, di generasi dua biasanya membangun gitu ya, meneruskan legasinya dari papa mamanya gitu.
5: Dan membesarkan,
6: dari membesarkan gitu. Sebagian berhasil, sebagian tidak karena mulai mempertanyakan apakah memang passion saya di sana. Nah, itu mulai ada per ini. Nah, masuk ke generasi tiga biasanya lebih kompleks dong. Kompleksnya karena kan di generasi kedua, generasi satu memiliki beberapa putra, putri gitu ya. Putri biasanya gak dimasukin, gak dimasukin putra gitu. Putri biasanya dibuatin bisnis sendiri gitu ya. Supaya gak nyampur gitu.
5: Nah,
6: di generasi tiga ini saya bilang ngeri sedap karena harapannya udah tinggi. Harapan dari kakeknya, harapan dari papanya, harapan dari om-omnya. Dibandingkan dengan sepupu-sepupunya, bebannya gede. Belum lagi dia juga merasa, apakah memang saya orang yang tepat di sini? Apakah memang passion saya di sini? Apakah memang tepat kompetensi saya di sini? Beban berat loh. Generasi tiga itu saya ngelihat bebannya itu berat banget. Beban berat karena itu tadi ada banyak ekspektasi. Banyak ekspektasi tidak sekedar dari kakeknya, tapi dari keluarga besar sekali. Dan dibanding-bandingkan gitu. Tapi kalau bertanya, bagaimana ya supaya bisa bertahan gitu ya itu tadi. Kalau yang secara psikologis dan sosiologis yang maksudnya beban yang di keluarga, kita gak bisa kelola dong, kita gak bisa ikut campur siapa kita gitu kan, realistis gitu ya.
5: Betul.
6: Tetapi yang kalau kita jadi partnernya adalah menyiapkan sistem yang baik. Ya, sistem yang baik. Kalau kita HR ya sistem yang baik dari aspek HR. Yang tentu lebih strategis ya, sekarang HR-nya itu harus kasih dampak untuk bisnis benar gitu ya. Termasuk mendampingi dengan profesional-profesional seperti itu. Dan memahami juga, saya pernah mencoba memahami owner yang bisnis apa yang generasi ketiga ini, dia preferensinya kayak apa, orang yang bisa di istilahnya itu cocok dengan beliau itu yang model seperti apa, itu juga yang tapi tanpa menyalahi dari kebutuhan bisnis itu sendiri gitu. Biasanya yang kita bantu adalah beliau-beliau ini perlu didampingi profesional-profesional yang seperti apa, as good as kita nyiapin sistem HR yang benar-benar impactful buat bisnis.
5: Ya, ini ada pertanyaan menarik juga dari Bu Nurma. Saya membayangkan pertanyaan

0: yang saya perhatikan, mereka kuatnya di sales.
1: Di sales ya.
0: Karena networking ya. Karena networking pasti mostly karena kan pendiri itu kan mereka harus jualan sendiri, mereka harus apa namanya menawarkan, mereka harus
1: membuka talas,
0: jalan bapak talas gitu ya. Saya tuh pernah punya PR itu gini, tolong carikan orang yang bisa jadi kader saya, suksesor saya, tapi profesional. Teleng-teleng, sopo yo sing iso ganteni semangatnya itu loh. Semangat itu kan nggak bisa diduplikat ya.
1: Betul, gitu. Betul.
0: Jadi yang saya amati sales itu masih sangat didominasi oleh owner atau penerusnya. Karena itu backbone gitu. Kalaupun dibuka untuk profesional, ya tetap masih ada jalan gitu ya. Yang pasti orang tersebut harus dapat trust dari owner.
1: Ya, ya, saya membayangkan juga begini ya. Artinya kalau misalnya owner itu pegang sales karena dia tahu hopingnya banyak. Ketika ini terjadi suksesi atau di estafetkan ke para karyawan, Pak owner ini harusnya mendampingi supaya hoping itu digeser pelan-pelan ke salesnya itu tadi ya, betul, karyawan. Gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Kira-kira
0: ditularkan,
1: ya.
0: Ditularkan ya.
1: Mau nggak mau harus ikut ya, harus turun ya.
0: Harus turun.
1: Kalau nggak terjadi lag nantinya ya.
0: Makanya biasanya tata kelola dikasih ke profesional.
1: Ya.
0: Tapi sales biasanya masih ikut ikut mendominasi keputusan-keputusan karena beliaulah yang membuka jalan, beliaulah yang paling tahu bisnis dan beliaulah yang tahu marketnya mau kayak apa. Tapi kalau beliau meng-hire profesional, beliau kan pasti butuh kayak bisnis intelijen, butuh marketing yang tahu pasar kayak apa perubahan. Kan nggak bisa terus-terusan beliau-beliau ini gitu kan, pasti butuh profesional yang ngasih data, ngasih masukan informasi yang tepat. Kalau masalah lobby, nego, itu mereka biasanya masih handle sendiri atau kalaupun diserahkan benar-benar kepada profesional yang beliau bisa trust.
1: Beliau bisa trust. Dan untuk mencapai trust itu, maka ada proses yang harus dikerjakan begitu ya. Dan teman-teman HR sebisa mungkin ya tadi itu membantu untuk mencarikan orang yang bisa sesuai dengan harapan dari para owner.
0: Profil yang kompeten sekaligus bisa di-trust, itu tantangannya HR.
1: Karena memang mendapatkan yang seperti itu gak gampang ya Mbak ya?
0: Gak gampang.
1: Tadi itu puyeng udah ketika carikan suksesor saya yang seperti saya gitu ya.
0: Teleng-teleng itu.
1: Iya.
0: Benar teleng-teleng nyari.
1: Karena semangat gak bisa diduplikasi ya?
0: Semangat gak bisa diduplikasi.
1: Iya. Oke. Itu Bu Norma, kalau ada yang masih kurang-kurang silakan. Terima kasih sudah bergabung di diskusi kita pagi hari ini. Dan ada Bu Ami juga. Ketika terjadi perselisihan internal keluarga pemilik dan itu berdampak pada budaya kerja, bagaimana cara HR mengatasi situasi ini supaya perusahaan tetap berjalan normal?
0: Tarik nafas, keluarkan, tarik nafas. Pernah sih, been there. Pernah. Itu kita nggak bisa kendalikan ya, nggak bisa kendalikan dan kita nggak bisa hindari gitu. Akhirnya apa, karyawan itu kayak nonton sinetron gitu. Gitu ya, itu nggak bisa kita hindari. Yang bisa kita approach itu adalah second layer yang bisa kita ajak untuk menetralisir kondisi-kondisi tersebut. Kalau bisa second layernya itu jangan ikut bermain gitu. Tapi kan kita nggak bisa straight to the point ngomong kayak gitu ya, ke second layer gitu. Pasti kita ya ngobrol sambil pas makan siang, Pak, kondisinya kok kayak gini ya Pak ya, baiknya gimana nih untuk menetralisir, atau Pak ada sistem yang memudahkan nggak, biasanya kan nggak mau ketemu gitu, Pak ini untuk mempermudah approval gimana ya caranya ya Pak ya, kayak gitu. Second layer yang biasa dideketin supaya itu nggak semakin berdampak, termasuk motivasi karyawan kan ya. Yang bisa, kan gak mungkin semua HR yang bisa handle. Betul. Gitu. Yang bisa adalah mencari, apa istilahnya, partner yang bisa untuk menetralisir itu, yaitu second layer.
1: Second layer ya, untuk apa istilahnya, penguatan tadi itu ya. Balik lagi ke bahasa penguatan. Karena memang itu kan perusahaan-perusahaan mereka, mau dibangun, mau dihancurkan ya terserah mereka, bahasa ininya kan HR bagaimanapun juga adalah orang luar. Tapi dengan segala upaya untuk menjaga profesionalitas,

0: maka ya itu kalau kalau strateginya Mbak Rovin, deketin dulu second layernya supaya kemudian bisa bersama-sama masih bisa mencari celah yang terbaik gitu. Oke, okay. Menarik. Dan silakan untuk Anda yang lain yang masih mau join bertanya di WhatsApp Mrs. ataupun WhatsApp call 081-730-0096 ya, boleh. Dan ini, family business juga menghadapi tantangan besar itu terkait dengan suksesi kepemimpinan. Nah, bagaimana Isat bisa membantu memastikan proses regenerasi ini berjalan berkelanjutan, sustainable, objektif, profesional gitu.
1: Oke, Mbak. Saya bagi dua ya. Saya bagi dua ketika kita bicara suksesi, ada suksesi internal mereka yang sudah keluarga ini siapkan. Kalau yang udah keluarga ini siapkan ya kita gak bisa apa-apa dong.
0: Gak bisa apa-apa, gak bisa intervensi ya.
1: Gak boleh intervensi, bahkan gak boleh intervensi.
0: Iya, nanti iya bahkan terima aja gitu. Gak,
1: terima aja, nanti saya pernah kalau ngomong dikit salah itu bisa digebrak meja dan siapa Anda gitu kan. Okay. Harus hati-hati.
0: Dan
1: gitu.
0: Itu malah sakit hati kita ya.
1: Oh, jadi kita mesti hati-hati padahal ngomongnya gak gitu gitu. Makanya sampai saya merubah kata-kata, Pak kami usul kayak gitu tuh supaya gak mengenai melukai ego-ego mereka itu benar-benar harus hati-hati.
0: Yeah,
1: nah,
0: yeah.
1: Yang bisa kita lakukan yaitu suksesi untuk second layer yang diisi oleh profesional-profesional. Di situ yang memang kayak program talent management, development, people development itu memang harus jalan, termasuk performance management system itu harus jalan dan kita tunjukin bahwa kita melakukannya seobjektif mungkin. At the end of the day, kalau misalnya dikasih tambahan ini itu, bumbu ini itu, dan ada intervensi ini itu hak prerogatif.
0: Itu hak prerogatif ya?
1: Itu hak prerogatif yang kita ada garis yang tolong jangan pagarnya jangan dilewatin, jangan dilompatin gitu kan. Tetapi sebisa mungkin kita tunjukkan bahwa sistem yang kita bangun, yang tentunya sudah melewati bless dari mereka, itu kita tetap berjalan dengan objektif dan kita tunjukin hasilnya kalau memang itu memberikan kontribusi dampak nyata.
0: Oke, bagaimana kalau misalnya ternyata owner ini justru mengajak atau meminta pertimbangan dari HR, Mbak? Ya. Kalau situasinya seperti itu, malah Isat jadi lebih enak yang...
1: Itu enak kalau ya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, disclaimer, kalau misalnya owner lah yang meminta kita transform menjadi profesional, itu malah enak. Yang goyang biasanya yang non-family, yang kaget gitu, dulu aja gini bisa sekarang, wah dipagerinin, wah ini kita bakal terancam nih, wah gitu, wah-wahnya banyak gitu.
0: HR tuh memang atas bawah kiri kanan tuh musuhnya banyak ya.
1: Banyak banget. Kalau nggak mau yang jangan jadi HR.
0: Jangan jadi HR, ya. Tapi nggak itu.
1: Tapi seru. Tapi seru. Senangnya kan kita bisa doing a lot of thing for others, apa ya, hal yang baik, ngasih manfaat ya. Ketika developmentnya kita jalan, ketika karir seseorang terbantu, ketika ada hal-hal positif di sana terbangun oleh intervensi kita atau program kita. Saya bilang itu hablum minannas, hablum minallah gitu ya. Itu pahalanya dunia akhirat.
0: Dunia akhirat, ya. Oke, tapi sepanjang karir Mbak Rovin yang sekian puluh tahun ada di HR, bahkan di beberapa, di sejumlah banyak perusahaan bisnis itu, family bisnis, itu seberapa banyak owner yang kemudian dengan kesadaran penuh mengajak HR untuk memikirkan iki opo iki suksesiku ini harusnya caranya gimana, itu seberapa banyak?
1: Hampir
0: cukup banyak?
1: Semua, hampir semua.
0: Oh, artinya karena tingkat kesadarannya udah bagus,
1: kesadarannya
0: ya?
1: Kesadarannya sudah bagus.
0: Oh.
1: Karena ya itu, ketika cuan udah dapet nih, udah sustain, tapi kok banyak orang bagus yang resign ya? Kok banyak orang yang protes ya? Kok-koknya banyak? Terus tahu sumber masalahnya di pengelolaan sumber daya manusia. Makanya mereka akhirnya berpikir, okay, kita waktunya mengubah cara kerja atau peran HR yang tadinya lebih operasional dan administratif, kita tambahin yang lebih strategis gitu.
0: Bagaimana juga kalau misalnya owner tiba-tiba menempatkan anaknya aja yang kita tidak tahu kapasitasnya, kompetensinya, kemudian passionnya, bahkan mungkin yang paling sederhana passionnya di situ apa enggak, tapi karena anaknya owner taruh aja sudah.
1: Di mana, di HR atau di bagian lain?
0: Di perusahaan, di kepemimpinan.
1: Oh, di kepemimpinan ya udah.
0: Enggak bisa apa-apa ya kita ya.
1: Given.
0: Given ya itu ya.
1: Oh, given, enggak bisa. Mau diapain? Yang punya.
0: Iya.
1: Given itu.
0: Iya.
1: Take it or leave it kan akhirnya gitu. Kalau saya memilih untuk ya udah take it dalam arti di situ tantangan kita.
0: Di situ
1: tantangan kita, bukan terus kita beradu atau kita mengkonfrontir, justru bagaimana kita tadi kayak saya bilang menari itu menarinya enak lurus gitu.
0: Jadi HR ini hari ini kita diajak untuk memahami bahwa HR itu juga ternyata seni untuk mengelola sumber daya manusia gitu ya. Oke, ini ada Pak Edi. Banyak perusahaan keluarga mengklaim menjunjung profesionalisme, tapi ketika terjadi benturan antara kepentingan keluarga dan kepentingan bisnis, dalam kasus seperti ini biasanya siapa yang lebih sering menang? Yang menang ya yang punya lah. Tapi monggo silakan dari sudut pandang HR.
1: Yang menang keluarga atau bisnis? Sebenarnya tergantung ya, tergantung pendirian dan profil dari owner itu sendiri.
0: Ownernya sendiri.
1: Saya pernah ngelihat yang cukup tough, owner yang cukup tough, dia akan mengutamakan profesionalisme dan bisnisnya. Tapi ada yang juga ya sudahlah, toh istilahnya gini, kan mereka akan melihat resiko. Mereka akan melihat resiko. Kalau resikonya nggak seberapa ya udah. Mau misalnya mereka akan memilih yang paling kecil resikonya. Jadi apakah keluarganya yang dikorbankan ataukah bisnisnya yang dikorbankan atau bahkan orang yang bagus yang dikorbankan? Tanda kutip. Semuanya resiko. Beliau pasti berpikir tentang resiko.
0: Dan itu pasti ya manusiawi, dia cari yang paling rendah resikonya.
1: Yes.
0: Jadi itu Pak Edi, jawabannya memang kelihatannya mengambang tapi ya itu fakta karena kan kita tidak bisa menggeneralisasi ya.
1: Betul.
0: Pertimbangan-pertimbangan apa itu semua ada di isi kepalanya sang owner, bukan teman-teman HR begitu. Oke, sebagai penutup, karena waktu kita juga pas banget. Nah, kalau ada satu hal yang perlu segera dibangun oleh family business agar bertahan, agar berkembang lintas generasi, apa yang paling Mbak Rovin rekomendasikan?
1: Kalau yang paling saya rekomendasikan adalah begini, melihat dulu kebutuhannya. Kalau misalnya, karena setiap peran HR itu kan disesuaikan sama kebutuhan organisasi, kompleksitasnya. Kalau skalanya masih kecil, ya udah operasional aja, operasional ya sesuai dengan regulasi, gak usah yang tinggi-tinggi banget gitu ya. Karena kan semuanya akan mengandung biaya. Nah kalau misalnya, oh saya mau nih tetap strategisnya masuk, developmentnya harus ada disiapin pakai konsultan. Advisor gitu kan ya, nggak harus jadi fixed cost kan, gitu. Tapi kalau udah perusahaannya gede, ya udah hire profesional, benar-benar bangun sistem HR yang bagus, dan itu biaya memang biaya untuk bisnis. Dan ketika membangun strategi HR yang lebih strategis, itu nggak bisa hasilnya itu nggak bisa dalam setahun, tarikan nafas panjang. 3 tahun paling enggak.
0: 3 tahun.
1: Jadi kalau enggak sabaran, ya jangan.
0: Jangan, oke.
1: Kalau enggak sabaran, gitu. Tapi kalau kepengen sustain, benar. Saya mengalami sendiri perusahaan yang gede-gede, biasanya yang family business itu yang akhirnya sadar dan datang dan ketemu ngomong, saya ingin memperbaiki sistem HR saya karena bisnis saya sudah mulai membutuhkan perbaikan di sisi SDM. Jadi bangun sistem HR yang bagus.
0: Oke, baik. Apakah Anda seorang business owners, apakah Anda praktisi HR yang baru berkarir di bidang ini? Mudah-mudahan diskusi saya bersama Mbak Rovin ini membawa banyak manfaat untuk Anda. Kalau Anda tertinggal, Anda bisa mengikuti kembali talk show ini secara lengkap di akun YouTube-nya Mercury, @radiomercury96. Ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk narasumber, Mbak Rovin Aryuna SPD MPPOMM, praktisi HR yang sudah berpengalaman sangat luar biasa. Matur nuwun, Mbak Rovin.
1: Terima kasih, sama-sama.
0: Sehat-sehat selalu.
1: Amin. Kesehatan nomor satu.
0: Sukses juga untuk karir dan segala sesuatunya.
1: Amin.
0: Ya, oke.
1: Gitu, Mas.
0: Sip. Baik, sahabat Mercury, saya dan teman-teman Magnet Solusi Integra MSC Consulting mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Terima kasih banyak sudah mengikuti Talk Show Solusi SDM. Bertemu lagi dalam Talk Show Solusi SDM minggu depan.
2: Terima kasih sudah mengikuti Talk Show Solusi SDM bersama MSC Consulting.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal di Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an, lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
3: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: lives on the spot.
1: Kuliner legendaris khas Surabaya Semanggi kini resmi hadir di jantung Kota Pahlawan melalui grand opening stand kuliner Selendang Semanggi di kawasan Jalan Tunjungan. Kehadiran pusat kuliner ini mendapatkan dukungan dari MPP DPC PDI Perjuangan Surabaya sebagai bentuk kepedulian terhadap pelaku UMKM lokal. Wakil Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua DPC PDIP Surabaya Armuji mengatakan, semanggi yang merupakan makanan khas Surabaya harus terus dilestarikan karena keberadaannya semakin langka. Menurutnya, lokasi di Jalan Tunjungan menjadi tempat strategis untuk memperkenalkan semanggi kepada masyarakat luas maupun wisatawan. Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Saifuddin Suhri menyebut, semanggi bukan sekedar kuliner, tetapi bagian dari identitas budaya Kota Surabaya yang perlu dijaga dan dikembangkan melalui pemberdayaan UMKM. Owner Selendang Semanggi, Bu Aminah, mengaku terharu karena mimpinya memiliki stan di Jalan Tunjungan akhirnya terwujud.
2: Saya terharu banget, saya nggak nyangka kayak mimpi, ternyata yang aku harapkan bisa terwujud.
1: Perempuan yang memulai usaha semanggi sejak tahun 2007 itu kini menghadirkan semanggi segar hingga semanggi instan yang dapat dijadikan oleh-oleh khas Surabaya. Mantan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini juga mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, keberhasilan UMKM seperti Selendang Semanggi menjadi bukti bahwa pelaku usaha lokal mampu naik kelas sekaligus menjaga warisan budaya daerah. News on the spot.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkuryfm.id.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM.

0: lost me. With you, oh yeah.
1: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, selama ini banyak orang yang tidak sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Kondisi ini menyebabkan kita sering mengabaikan kondisi fisik tubuh kita sendiri. Bahkan ironisnya ada yang tidak tahu kalau dirinya sedang sakit. Padahal, tahukah Anda kalau sebenarnya tubuh sudah memberikan tanda atau sinyal kalau kita akan sakit? Lalu, apa tanda-tandanya kalau tubuh kita akan sakit? Yang pertama, perut terasa kembung. Ini bisa menjadi pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Yang kedua, bau gas. Kalau perut kita terasa kembung dan sering mengeluarkan gas, ini bisa mengindikasikan sejumlah gangguan pencernaan. Termasuk ketika Anda sering buang gas dengan bau yang sangat menyengat. Selanjutnya, sering merasa lelah. Kalau Anda sering merasa lelah tanpa alasan, ini tidak boleh dianggap enteng, sebab bisa mengindikasikan sejumlah penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Berikutnya adalah memiliki bau nafas yang buruk. Kalau Anda memiliki bau mulut, padahal Anda selalu menjaga kebersihan mulut, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal dengan nama halitosis. Bahkan bisa menjadi tanda kalau Anda menderita penyakit sinusitis. Berikutnya adalah mengalami sakit kepala konstan. Sering mengalami sakit kepala secara teratur bisa mengindikasikan jenis penyakit mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak. Berikutnya adalah sering mengalami kram otot. Kram otot sering bisa menjadi tanda kekurangan gizi dan osteoporosis. Yang terakhir, berat badan turun drastis. Kalau Anda kehilangan berat badan dalam jumlah yang sangat signifikan, padahal Anda tidak sedang olahraga atau melakukan diet, ini bisa menjadi tanda kesehatan yang buruk.
2: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nah,

0: Ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kelewat informasi selama seminggu, dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam, Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan, cuma di 96 FM Mercury, Surabaya.
4: News on the spot, sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.

0: Tip kesehatan untuk kanker payudara itu adalah memeriksakan diri pada saat yang tepat dan ke tempat yang tepat. Pada saat yang tepat itu kapan? Pada saat yang tepat itu adalah sebelum ada keluhan. Karena kanker payudara yang dini tidak memberikan keluhan. Jadi, periksalah pada saat Anda sudah mulai mempunyai payudara. Nanti setelah 25 tahun, silakan periksa secara rutin kepada dokter yang biasa memeriksa payudara. Dan setelah 35 tahun, dianjurkan untuk melakukan mamografi. Kanker payudara adalah termasuk kanker yang dapat ditemukan dini dan ada obatnya. Sehingga insya Allah dengan penanganan yang tepat, waktu yang tepat, dan ke tempat yang tepat bisa disembuhkan. Saya Dwi Rani Rosmala Pratiwi, spesialis bedah dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Dengerin terus Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: 96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Sampai di sini, sahabat Mercury, saya menemani Anda di perjalanan Mercury Morning Show. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sukses untuk segala apapun juga aktivitas yang harus Anda kerjakan di sepanjang hari ini. Saya Aldi pamit. Selamat pagi.
1: Mercury Morning Show pamit. Stay positive, stay productive.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
5: Hai. Eh, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Niken Wening Suryanti, spesialis obstetri ginekologi. Tips sehat untuk menghindari risiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV sejak usia 9 tahun. Lakukan screening deteksi dini kanker serviks dengan IVA atau pap smear secara rutin. Lakukan gaya hidup yang sehat. Jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi, istirahat cukup, atasi stres, dan jangan lupa olahraga yang teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury News.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon BEM Seluruh Indonesia atau SI yang mengultimatum pemerintah agar memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia dalam waktu 18 hari. Prasetyo menegaskan, dalam beberapa hari terakhir publik melihat pemerintah betul-betul bekerja sama dan bekerja keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian. Tapi Prasetyo mengakui, mengatasi masalah ekonomi tidak mudah mengingat dipengaruhi oleh banyak faktor. Sementara, terkait ultimatum 18 hari yang diberikan mahasiswa, Prasetyo menegaskan tidak semua hal bisa dikerjakan sesuai tenggat waktu. Seperti yang diketahui, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Seluruh Indonesia menggelar aksi bertajuk Rupiah Sekarat Rakyat Melarat di depan kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Jumat lalu. Mereka memberikan ultimatum selama 18 hari kepada pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi nasional di tengah pelemahan nilai tukar rupiah.
0: Mercury News.

0: Halo sahabat Mercury, saya Rizal dari Surabaya Night Ride. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan lokasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
2: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Kok kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Pemerintah perkuat ketahanan pangan, profesionalisasi koperasi, dan perlindungan pekerja untuk menjaga stabilitas nasional. Ketahanan pangan dijaga lewat penguatan jaringan irigasi di berbagai daerah. Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di berbagai daerah guna memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian sepanjang tahun. Upaya ini mencakup perbaikan saluran primer, sekunder, dan tersier, normalisasi jaringan yang mengalami sedimentasi, serta pembangunan sarana pendukung pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan efisiensi, distribusi air, dan produktivitas sektor pertanian. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan jaringan irigasi air, tanah atau JIAT, menjadi salah satu solusi untuk menjamin ketersediaan air di lahan pertanian tada hujan, sehingga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan dapat semakin kuat. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari 3 triliun rupiah untuk memperkuat sistem irigasi nasional sebagai bagian dari upaya menjaga produksi pangan menjelang musim kemarau 2026, sekaligus meningkatkan luas tanam dan produktivitas komunitas strategis di berbagai sentra produksi. Sementara Koperasi Merah Putih siapkan ribuan manajer profesional untuk perkuat operasional. Pemerintah terus mematangkan operasional koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dengan menyiapkan puluhan ribu manajer profesional yang akan ditempatkan di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan koperasi dapat dikelola secara modern, profesional, dan berkelanjutan ketika mulai beroperasi secara luas pada Agustus 2026, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan nasional. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa proses rekrutmen sekitar 35 ribu tenaga pengelola yang terdiri atas 30 ribu manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dan 5 ribu manajer kampung nelayan Merah Putih telah memasuki tahap akhir dan akan dilanjutkan dengan pelatihan sebelum penempatan. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa para manajer akan ditempatkan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara selama 2 tahun sebelum menjadi bagian dari pengelolaan koperasi guna memastikan proses pembentukan dan penguatan operasional koperasi berjalan optimal sejak tahap awal. Di sisi lain, cegah gelombang PHK, pemerintah perkuat satgas dan pengawasan industri padat karya. Pemerintah memperkuat langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas ketenaga kerjaan di tengah tekanan ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar rupiah melalui pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja atau Satgas PHK, serta pengawasan yang lebih intensif terhadap sektor-sektor industri padat karya. Langkah ini bertujuan mencegah terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha dan perlindungan pekerja. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syah Nur menegaskan bahwa Satgas PHK akan bergerak secara proaktif dengan melakukan pendampingan, mediasi, dan pencarian solusi begitu terdapat indikasi perusahaan mengalami kesulitan sehingga PHK tidak menjadi pilihan utama. Pada saat yang sama, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa rekrutmen puluhan ribu manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga menjadi bagian dari upaya memperluas penyerapan tenaga kerja dan membuka peluang pekerja baru di berbagai daerah.
1: 96 FM Merkuri Surabaya,
2: informatif, inspiratif.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Lisa dari Gema Indonesia. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, orang tua seringkali menggelitik anak-anaknya agar mereka tertawa terbahak-bahak. Sebab rasa geli yang muncul akan langsung membuat si kecil bereaksi lucu. Tapi sahabat, tahukah Anda kalau ternyata menggelitik merupakan kebiasaan buruk yang harus dihentikan? Ya sahabat, tak banyak yang tahu, kebiasaan menggelitik anak bisa menimbulkan efek negatif dan tidak dianjurkan. Tawa karena geli ini seperti ilusi, anak seperti menikmatinya, padahal sebenarnya tidak. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di University of California pada 1997, para ilmuwan menemukan bahwa menggelitik tidak menciptakan perasaan bahagia yang sama seperti yang diciptakan ketika seseorang mentertawakan lelucon lucu. Menggelitik hanya menciptakan ilusi lahiriah bahwa seseorang sedang tertawa. Anak sahabat yang digelitik kehilangan kendali dirinya. Perjuangan untuk mendapatkan kendali bisa jadi hal sangat sulit bagi anak dan bisa meninggalkan kenangan yang tidak menyenangkan seumur hidup. Ketika orang dewasa menggelitik anak-anak, mereka kebanyakan bermaksud bersenang-senang. Menurut Dr. Richard Alexander, Profesor Biologi Evolusi di University of Michigan, menggelitik bisa menjadi bentuk dominasi, dan tawa yang mengikuti adalah cara untuk menunjukkan kepatuhan. Menggelitik, menurut Dr. Richard Alexander, dapat menyebabkan tawa yang tidak terkendali dan sulit untuk dihentikan. Sahabat, tawa yang disebabkan oleh gelitik terus-menerus dapat mencapai titik di mana orang yang digelitik tidak lagi bisa bernafas dengan benar. Anak juga jadi mengalami sesak nafas dan bisa membahayakan kesehatannya, sahabat.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Hey, suntung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mercury News.
1: Kementerian Perdagangan mengungkap cabai merah dan bawang merah menjadi komoditas pangan segar yang paling rentan terpapar residu pestisida di atas ambang batas keamanan pangan. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang, mengatakan temuan itu didapat berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan bersama Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah atau OKKPD. Menurut Moga, temuan tersebut terutama ditemukan di sejumlah sentra produksi cabai dan bawang merah. Karena itu, pemerintah meminta penyuluh pertanian dan produsen pestisida meningkatkan edukasi kepada petani terkait penggunaan pestisida yang tepat.
0: Mercury News.

0: Halo, saya Dr. Rosi, spesialis jantung dan pembuluh darah. Saya dari Perki Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, apakah Anda sedang demam, batuk, dan pilek? Sebaiknya jangan terburu-buru minum antibiotik, karena antibiotik bukan obat untuk menyembuhkan demam, batuk, dan pilek. Dokter spesialis penyakit dari RSUPN, Dr. Cipto Mangunkusumo Robert Sinto mengatakan, jangan minum antibiotik kalau tidak dibutuhkan. Tujuannya untuk mencegah resistensi obat. Beberapa kondisi demam memang ada yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Tetapi bukan berarti semua demam disebabkan infeksi bakteri. Penggunaan obat antibiotik juga harus melalui resep dokter. Apabila dokter tidak memberikan antibiotik, tidak perlu memaksa dokter meresepkan antibiotik. Robert Sinto menambahkan, apabila dokter memutuskan memberikan antibiotik, pasien kan alasannya, sehingga terjadi diskusi dan saling mengingatkan. Kalau pasien telah terdiagnosis infeksi bakteri, sebaiknya meminta dokter untuk mengadakan pemeriksaan kultur bakteri untuk mengetahui jenis kuman penyebab serta pola kepekaan jenis antibiotik apa yang masih bisa merespon kuman penyebab infeksi. Harapannya agar pengobatan dapat lebih terarah.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat.

0: Mau info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya. Bersama saya, Sotia dari Mavindo Surabaya Raya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Sahabat Merkuri, apakah Anda sering lupa? Padahal usia Anda belum terlalu tua. Mudah lupa atau pikun kini tidak hanya menimpa mereka yang sudah lanjut usia, karena ternyata pikun sudah mulai menghinggapi orang-orang yang masih muda. Berikut ini adalah tips bagaimana cara menaikkan daya ingat kita. Yang pertama adalah tidur. Konsisten tidur selama 7-8 jam sehari sudah terbukti menaikkan daya ingat kita. Sebab saat tidur, otak akan mengolah berbagai data yang baru kita pelajari di hari itu. Sehingga dengan tidur yang cukup akan membantu otak kita memproses penyimpanan memori secara optimal. Yang kedua adalah dengan berolahraga. Olahraga tidak hanya baik untuk badan, tetapi juga dapat melatih otak. Bahkan kalau kita kelebihan berat badan, akan membuat daya ingat dalam otak menjadi berkurang. Jadi kalau kita kurang olahraga, akan membuat plak menumpuk pada arteri dan pembuluh darah. Ini akan mengganggu fungsi pemompaan darah. Efeknya, otak kita bakal kekurangan asupan oksigen dan nutrisi yang bermanfaat untuk daya ingat dan sistem kerja otak. Cara lain untuk meningkatkan daya ingat adalah mendengarkan musik. Sebuah penelitian membuktikan, musik dapat membantu mengingat kembali memori yang sudah kita lupakan. Informasi yang kita serap ketika mendengarkan sebuah lagu bakal terekam bersama memori. Jadi pada saat kita ingin mengingat memori tadi, kita hanya tinggal memikirkan lagu atau memainkannya di dalam otak. Lagu tersebut bakal menjadi trigger untuk memandu memori.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo Sobat Mercury, saya Billy.
1: Saya Sabrina.
0: Kami dari
1: Renjana Inklusif Hub. Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat?
1: Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi.
0: Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda.
1: Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, jantung adalah salah satu organ vital dalam tubuh. Kalau jantung kita bermasalah, dipastikan organ tubuh lain juga terganggu. Nah, berikut ini ada tips sederhana agar jantung kita selalu sehat. Pertama, tidur yang cukup. Jam tidur yang ideal adalah sekitar 7-8 jam per hari. Orang yang kurang tidur lebih beresiko terkena serangan jantung dan stroke. Ini terjadi akibat penumpukan mineral kalsium yang ada dalam pembuluh darah. Cara sederhana lainnya untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan berjemur di pagi hari. Ini karena vitamin D yang didapatkan dari berjemur di bawah sinar matahari dapat mengurangi plak di pembuluh darah. Anda bisa berjemur selama setengah jam. Selanjutnya adalah makan coklat. Coklat yang dimaksud di sini adalah yang mengandung 70% kokoa. Sebab coklat jenis ini mengandung flavonoid dan magnesium yang bisa menurunkan kadar kolesterol jahat, sehingga dapat mengalami radikal bebas yang merusak dinding arteri jantung. Cara sederhana lain untuk menjaga kesehatan jantung adalah melakukan olahraga. Anda tidak harus berolahraga yang berat, tapi cukup berolahraga dengan cara yang simpel, seperti jalan cepat, renang, bersepeda, dan jogging. Anda harus melakukannya secara rutin sebab akan membuat kadar kolesterol baik dalam darah akan meningkat sehingga resiko serangan jantung bisa dihindari.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa. Sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain. Entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan. Jika kesulitan, baca ulang, terus. Coba terus, jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah, dari Banawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury News.
1: Harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di kota Surabaya mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Syamsul Haryadi, mengatakan kenaikan harga yang cukup tinggi dan bervariasi ini terjadi pada komoditas minyak goreng curah maupun kemasan rakyat atau minyak kita. Di tingkat pasar, harga minyak goreng curah rata-rata menembus Rp21.286 per kilogram, bahkan mencapai Rp22.000 di pasar Wonokromo dan Balongsari. Kenaikan ini terjadi akibat tersendatnya pasokan dari distributor yang memicu kelangkaan barang di tingkat pedagang. Syamsul menjelaskan, pemerintah kota Surabaya bersama Bulog dan Bappanas langsung turun tangan melakukan sidak serta menggelar operasi pasar secara berkala. Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Surabaya mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan beralih sementara ke merek alternatif karena stok minyak kita saat ini memang relatif menipis. Di sisi lain, selain minyak goreng, tren kenaikan harga di Kota Pahlawan juga mulai merangkak naik pada komoditas bahan pokok lain, seperti beras premium dan cabai merah.
0: Mercury News.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Bintu.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emang nyaman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Anda masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya. 96 FM Merkuri.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

suasana. Bila ku tahu siapa namanya, tertunduk malu, dia tersenyum simpul.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 9 Juni 1870 meninggalnya Charles Dickens, penulis ternama dari Inggris. 9 Juni 1905, Albert Einstein mempublikasikan teori fisika kuantum di jurnal Annalen der Physik, meski tanpa uji coba. Nantinya Albert Einstein mendapat anugerah hadiah Nobel Fisika atas analisisnya ini. 9 Juni 1934, karakter kartun Donald Bebek muncul pertama kalinya dalam film The Wise Little Hen. Tanggal 9 Juni 2004, meninggalnya H. Mutahar, komposer musik Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa untuk selalu jaga lingkungan mulai dari diri sendiri, tetap berkomitmen dari hal yang paling sederhana. Bersama saya, Tobing dari Art Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Love.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat buah nangka disebut sebagai salah satu buah paling baik dalam membunuh kanker. Penelitian menunjukkan buah nangka berkhasiat mengobati kanker ganas seperti kanker kolorektal. Buah ini juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh penderita kanker. Buah berwarna kuning ini atau nangka kaya akan nutrisi yang baik untuk menangkal kanker. Nangka mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang tinggi. Dalam sebuah nangka terdapat vitamin A, C, dan B6, riboflavin, magnesium, kalium, tembaga, dan mangan. Nangka sahabat dapat menangkal kanker karena mengandung zat fitokimia seperti flavonoid, saponin, dan tanin. Menurut American Cancer Institute for Cancer, fitokimia memiliki sifat antioksidan yang dapat membantu melawan efek radikal bebas. Radikal bebas dapat merusak sel yang menyebabkan berbagai penyakit kronis termasuk kanker. Fitokimia dalam nangka juga dapat mencegah pertumbuhan pembuluh darah di sekitar kanker sehingga menghambat pertumbuhan sel kanker. Dikutip dari Medical News Today, penelitian menunjukkan bahwa ekstrak biji nangka dapat menghambat pertumbuhan pembuluh darah yang diinduksi dalam embrio ayam. Peneliti lantas menyimpulkan kombinasi flavonoid, saponin, dan tanin yang semuanya ada dalam buah nangka memiliki potensi untuk menjadi terapi anti kanker di masa depan. Sahabat, dikutip dari Healthline, vitamin C dalam buah nangka juga berperan sebagai antioksidan yang mencegah inflamasi atau radang yang dapat berujung pada penyakit kronis seperti jantung dan juga kanker. Selain mencegah kanker, buah nangka juga baik untuk mencegah kadar kolesterol, tekanan darah, gula darah, dan kesehatan pencernaan.
2: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: News on the Spot.
1: Sejumlah penyandang disabilitas yang tergabung dalam Koalisi Disabilitas Surabaya menggelar aksi di DPRD Surabaya pada Senin 8 Juni 2026. Aksi bertajuk Konco-konco Disabilitas Geruduk DPRD ini bertujuan mendesak percepatan pembentukan peraturan daerah atau Perda Disabilitas Surabaya. Ketua Koalisi Disabilitas Surabaya, Slamet Budi Santoso, mengatakan selama ini perlindungan bagi penyandang disabilitas masih mengacu pada peraturan wali kota yang dinilai belum mampu menjawab seluruh kebutuhan masyarakat disabilitas. Mereka menuntut adanya payung hukum yang lebih kuat untuk menjamin aksesibilitas, kesempatan kerja, layanan publik, hingga transportasi yang ramah disabilitas. Aspirasi itu mendapatkan respon positif dari Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fatoni. Dia menegaskan DPRD siap membahas usulan Perda Disabilitas dan melibatkan komunitas disabilitas dalam penyusunan regulasinya. Menurut Tony, tidak boleh ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Dia berharap Perda Disabilitas dapat menjadi landasan kuat bagi pembangunan Surabaya yang lebih inklusif, setara, dan ramah bagi seluruh warga tanpa terkecuali. News on the Spot.

0: Mercury News.
1: Seorang wasit Piala Dunia 2026 asal Somalia dilaporkan mendapat penolakan izin masuk ke wilayah Amerika Serikat. Duta Besar Somalia untuk Meksiko, Omar Abdi Ali, mengatakan wasit bernama Ahmed Hassan tersebut ditolak masuk karena terkendala masalah kebijakan imigrasi nasional. Sesuai aturan penolakan, Hassan dilarang melintasi perbatasan udara Amerika Serikat karena paspor negaranya masuk ke dalam daftar pembatasan khusus pemerintahan Washington. Kasus diskriminasi ini terjadi akibat dampak dari riwayat ketegangan diplomatik serta status keamanannya yang dinilai belum stabil di wilayah Tanduk Afrika. Omar menjelaskan kebijakan sepihak ini memaksa Komite Wasit FIFA untuk segera melakukan penyesuaian darurat terhadap daftar penugasan laga. Sebagai jalan keluar, pihak FIFA terpaksa memindahkan tugas Hassan untuk memimpin pertandingan yang hanya digelar di wilayah Kanada dan Meksiko. Di sisi lain, penolakan visa ini memicu protes keras dari Federasi Sepak Bola Somalia karena dianggap mencederai nilai keadilan sosial di panggung olahraga dunia.
0: Mercury News.

0: Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus ya, 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Wulan dari komunitas Sahabat Bumi.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, lemon banyak dijadikan campuran infus water oleh banyak orang karena dipercaya ampuh menurunkan berat badan. Selain itu, lemon juga banyak dijadikan sajian minuman panas atau dingin. Dan tahukah Anda, lemon mengandung flavonoid yang dikenal memiliki sifat kuat sebagai antioksidan. Kandungan itu dipercaya membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Lemon juga mengandung vitamin penting seperti vitamin C dan potasium. Kombinasi antara lemon dan air diklaim bisa menurunkan berat badan. Mengkonsumsi lemon hangat setiap pagi akan menjadikan kebiasaan sehat karena bisa membantu menjaga metabolisme tubuh. Tapi ingat juga sahabat, jangan terlalu banyak mengkonsumsi air lemon. Karena terlalu banyak makanan atau minuman asam seperti air lemon menimbulkan pengikisan pada gigi dan membuatnya lebih sensitif pada rasa panas atau dingin. Jadi, konsumsi segala sesuatunya itu harus sesuai kebutuhan, jangan berlebihan. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh? Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 9 Juni 1870 meninggalnya Charles Dickens, penulis ternama dari Inggris. 9 Juni 1905, Albert Einstein mempublikasikan teori fisika kuantum di jurnal Annalen der Physik, meski tanpa uji coba. Nantinya Albert Einstein mendapat anugerah hadiah Nobel Fisika atas analisisnya ini. 9 Juni 1934, karakter kartun Donald Bebek muncul pertama kalinya dalam film The Wise Little Hen. Tanggal 9 Juni 2004, meninggalnya H. Mutahar, komposer musik Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Sahabat Merkuri, jangan malu untuk bersedekah sedikit. Gak apa-apa sedikit, asal continue dibandingkan tidak sama sekali. Bersama saya Siska dari Komunitas Jumat Berbagi, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
9: Iya nih.
8: Kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
8: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
8: Oh, wasir. Coba minum ini.
9: Hah? Ambesir?
8: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
9: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
10: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Untuk mencegah jangan sampai pendengaran kita terganggu karena kebisingan atau bunyi-bunyian terlalu keras, maka sebaiknya kalau kita mendengarkan suara atau bunyi dari headset atau handphone sebaiknya tidak lebih dari 60% volume dalam waktu tidak lebih dari 60 menit. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Bismillahirrahmanirrahim. Merkuri, sahabat dan selamat siang perjalanan lintas kota di edisi Selasa 9 Juni 2026 hadir kembali menemani Anda ya. Bersama dengan saya Antel Sari, sahabat yang akan menemani Anda dengan beragam informasi. Jangan tetap stay tune di 96 FM Merkuri. Dan informasi pertama terkait dengan ini berita kehilangan, sahabat. Telah kehilangan BPKB motor merek Honda tipe NC11ABCBAT tahun 2011 dengan nopol L4664VG atas nama Agus Rianto. Diperkirakan hilang di perjalanan Surabaya menuju Pacitan, dan untuk Anda sahabat yang menemukan ini bisa menghubungi di posko Radio Merkuri di line telepon 0315620096 atau bisa menghubungi yang bersangkutan atas nama Agus Rianto di nomor 0812-3108234 ya. Sekali lagi sahabat, untuk Anda yang menemukan dengan BPKB motor merek Honda tahun 2011 dengan nopol L4664VG bisa menghubungi posko Merkuri di 0562096 atau dengan yang bersangkutan atas nama Agus Rianto di nomor 0812-3108234 ya.

0: Mercury News.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan minyak goreng rakyat minyak kita tidak lagi menjadi bagian dari program bantuan pangan pemerintah. Seluruh pasokan minyak kita kini difokuskan untuk distribusi di pasar rakyat agar lebih mudah diakses masyarakat. Kementerian Perdagangan juga berkoordinasi dengan Perum Bulog dan ID Food untuk memastikan distribusi berjalan lancar. Budi menegaskan, minyak kita bukan minyak bersubsidi, melainkan produk skema DMO atau kewajiban pasokan dalam negeri. Pemerintah juga menyiapkan skema bantuan pangan yang lebih fleksibel, termasuk penyerapan komoditas seperti telur dan ayam saat harga turun. Program ini juga terhubung dengan makan bergizi gratis untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.
0: Mercury News.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Mercury, Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

96 FM Mercury, sahabat dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur, ini membuka layanan simulasi untuk pendaftaran sistem penerimaan murid baru di tahun 2026 ini pada 8 dan 9 Juni hari ini. Melalui simulasi ini diharapkan calon murid baru itu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berlatih dan memahami mekanisme pendaftaran sehingga tidak mengalami kendala saat proses pendaftaran resmi dimulai nantinya. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aris Agung Paiwai, menegaskan bahwa simulasi ini memang tidak bersifat wajib, tapi tahapan ini sangat penting, dikarenakan bisa memberikan gambaran nyata mengenai sistem seleksi dan proses pendaftaran yang akan dihadapi oleh calon murid. Dan menurut Aris Agung Paiwai, sahabat, simulasi ini bisa diakses melalui spmb.jatimprov.go.id dengan menggunakan nomor induk siswa nasional, PIN, tanggal lahir, serta tanggal terbit kartu keluarga atau surat keterangan domisili. Karena itu, hanya calon murid yang sudah memperoleh PIN yang bisa mengikuti simulasi ini, sahabat. Diingatkan juga, bagi para calon murid yang belum memiliki PIN, supaya segera menyelesaikan proses pengambilan PIN sebelum batas akhir pada hari Selasa ini di 9 Juni, dikarenakan PIN merupakan syarat utama untuk bisa mengikuti seluruh tahapan dari proses SPMB. Dan berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, pada 7 Juni jumlah calon murid yang mengajukan pengambilan PIN secara mandiri dan daring itu mencapai 303.299 orang. Dari jumlah itu, sahabat, sebanyak 273.736 murid atau sekitar 90,25% sudah memperoleh PIN. Ya, karena PIN ini wajib dimiliki untuk bisa mengakses di SPMB tahun 2026 ini, sahabat.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa goncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi goncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya Anang Rifai dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh, tuh teh siapa?
3: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Minstrel.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Hai semua, saya Dr. Prastuti Astawulaningrum, spesialis paru. Saya akan membagikan tips sehat untuk yang hidup di perkotaan. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di perkotaan agar tetap bisa mempunyai paru-paru yang sehat. Yang pertama adalah dengan penggunaan masker yang baik dan benar. Kemudian menjaga kesehatan kita dengan cara tidak usah merokok. Dan yang ketiga adalah melakukan vaksinasi influenza apabila diperlukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

16 November Guri, sahabat, pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB Provinsi Jawa Timur di tahun 2026 ini jenjang SMA dan SMK itu akan di 26. Mengutip dari akun Instagram resmi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, di 9 Juni hari ini jalur pendaftaran yang dibuka terlebih dahulu adalah jalur domisili. Jalur domisili ini sendiri adalah jalur penerimaan yang dibuka berdasarkan jarak dari rumah calon siswa ke sekolah tujuan.

17 hingga 18 Juni. Untuk penutupannya ini pukul 8, tanggal 18 Juni pukul 9 malam. Sedangkan untuk verifikasi dan validasi oleh pihak sekolah berlangsung pada tanggal 18 hingga 20 Juni. Ya, dan untuk pengumuman akan berlangsung di 22 Juni, sahabat. Kemudian tahap ketiga adalah jalur nilai prestasi akademik yang pendaftarannya dimulai pada 24 hingga 25 Juni, penutupannya pada pukul 9 malam di 25 Juni, sedangkan untuk pengumumannya sehari setelahnya yaitu di 26 Juni, sahabat. Dan tahap keempat adalah jalur nilai prestasi akademik, sahabat. Ini berlangsung pendaftarannya mulai 30 Juni hingga 1 Juli. Untuk pengumumannya berlangsung pada 2 Juli, sahabat. Itu empat tahapan, ya, empat tahap. Ada tahap 1 jalur domisili, tahap 2 jalur afirmasi, jalur prestasi hasil lomba, kemudian jalur mutasi, tahap 3 jalur nilai prestasi akademik, dan tahap 4 adalah jalur nilai prestasi akademik, sahabat. Untuk SMA dan SMK ini berbeda. Untuk tahap 3 adalah jalur prestasi, jalur nilai prestasi akademik untuk SMA. Kemudian yang terakhir, tahap 4 itu untuk SMK, sahabat. Can I say what I'm

0: Sahabat Merkuri, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.

0: apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
1: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
1: Baby Happy
0: ya?
1: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: News on the Spot.
1: Kuliner legendaris khas Surabaya Semanggi kini resmi hadir di jantung Kota Pahlawan melalui grand opening stand kuliner Selendang Semanggi di kawasan Jalan Tunjungan. Kehadiran pusat kuliner ini mendapatkan dukungan dari MPP DPC PDI Perjuangan Surabaya sebagai bentuk kepedulian terhadap pelaku UMKM lokal. Wakil Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua DPC PDIP Surabaya Armuji mengatakan, semanggi yang merupakan makanan khas Surabaya harus terus dilestarikan karena keberadaannya semakin langka. Menurutnya, lokasi di Jalan Tunjungan menjadi tempat strategis untuk memperkenalkan semanggi kepada masyarakat luas maupun wisatawan. Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Saifuddin Suhri menyebut, semanggi bukan sekedar kuliner, tetapi bagian dari identitas budaya Kota Surabaya yang perlu dijaga dan dikembangkan melalui pemberdayaan UMKM. Owner Selendang Semanggi, Bu Aminah, mengaku terharu karena mimpinya memiliki stan di Jalan Tunjungan akhirnya terwujud.
2: Saya terharu banget, saya nggak nyangka kayak mimpi, ternyata yang aku harapkan dulu bisa terwujud.
1: Perempuan yang memulai usaha semanggi sejak tahun 2007 itu kini menghadirkan semanggi segar hingga semanggi instan yang dapat dijadikan oleh-oleh khas Surabaya. Mantan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini juga mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, keberhasilan UMKM seperti Selendang Semanggi menjadi bukti bahwa pelaku usaha lokal mampu naik kelas sekaligus menjaga warisan budaya daerah. News on the Spot.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury News.
1: Kemunculan dua ekor buaya di Sungai Jagir, Surabaya membuat warga sekitar resah. Buaya berukuran sekitar 3 meter itu terlihat muncul dua kali dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Salah seorang warga yang menyaksikan kemunculan buaya, Sony Hendro Kusumo, mengatakan buaya pertama terlihat pada 21 Mei 2026 dan yang kedua muncul pada 7 Juni 2026. Menurut Sony, buaya itu sempat mendekati seorang pemancing di tepi sungai. Sementara, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Surabaya, Arief Sunandar, menduga kalau itu adalah buaya muara yang berasal dari kawasan Muara Wonerejo. Sebab, berdasarkan informasi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam, aliran Sungai Jagir terhubung langsung dengan Muara Wonerejo tanpa adanya pintu air yang membatasi pergerakan satwa. Kondisi itu memungkinkan buaya berpindah dari habitat asalnya di kawasan muara menuju Sungai Jagir. Arief menjelaskan, pihaknya menghimbau masyarakat untuk sementara waktu menghindari aktivitas di sekitar Sungai Jagir.
0: Mercury News.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Hai.
3: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

96 FM Mercury, sahabat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap alasan 39 pemerintah daerah atau Pemda yang tidak mampu untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurut Mendagri, puluhan Pemda tidak mampu membayar gaji P3K dikarenakan porsi belanja pegawai itu di atas 50%. Maka dari itu, Tito menilai 39 Pemda perlu dibantu menggunakan penambahan anggaran transfer ke daerah atau TKD yang ada di anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, sahabat. Tito menyebut beberapa daerah yang memerlukan bantuan adalah Sulawesi Tengah karena porsi belanja pegawainya itu sebesar 56,65%. Begitu juga dengan Kabupaten Donggala yang belanja pegawainya itu memakan porsi 53,1% dari APBD. Kemudian Sigi itu belanja pegawainya 60%, sahabat. Maka dari itu pemerintah memutuskan untuk memaksimalkan belanja pegawai itu maksimal 30% dari total APBD. Hal ini sejalan dengan isi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Undang-Undang HKPD. Dan Kemendagri juga mencatat sampai dengan saat ini masih ada 367 kabupaten yang belanja pegawainya di atas 30% dan hanya 48 kabupaten ya yang belanja pegawainya itu di bawah 30%. Oleh karena itu saat ini pemerintah sedang mengatur, sahabat, terkait dengan anggaran daerah supaya belanja pegawainya itu bisa seragam atau bisa sama. Kewajiban belanja pegawai ini maksimal 30% dan rencananya akan diimplementasikan secara penuh mulai 5 Januari 2027. Selain itu juga sebelum aturan diimplementasikan, Mendagri sudah mengeluarkan surat edaran supaya para pemerintah daerah atau Pemda ini bisa membedah kembali anggarannya jika ada kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung pada masyarakat supaya ditunda, misal perjalanan dinas atau kegiatan seremonial, sahabat.

0: Saya Dr. Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam, selalu menjaga kebersihan lingkungan, menghindari adanya nyamuk, demam berdarah, dan yang kedua bisa dilakukan dengan vaksinasi demam berdarah. Itu tips sehat dari saya untuk menghindari demam berdarah.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Setrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
6: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
5: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 9 Juni 1870 meninggalnya Charles Dickens, penulis ternama dari Inggris. 9 Juni 1905, Albert Einstein mempublikasikan teori fisika kuantum di jurnal Annalen der Physik, meski tanpa uji coba. Nantinya Albert Einstein mendapat anugerah hadiah Nobel Fisika atas analisisnya ini. 9 Juni 1934, karakter kartun Donald Bebek muncul pertama kalinya dalam film The Wise Little Hen. Tanggal 9 Juni 2004 meninggalnya H. Mutahar, komposer musik Indonesia.
0: Moment on this day.

96 FM Mercury, sahabat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah pusat akan menyiapkan skema top-up transfer ke daerah TKD bagi sekitar 39 daerah yang benar-benar tidak mampu membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 2 DPR RI dan juga sejumlah kepala daerah. Tito awalnya menjelaskan bahwa Kemendagri menerima banyak keluhan daerah-daerah yang tidak mampu untuk membayar P3K. Tapi Kemendagri tidak menerima informasi begitu saja dan juga melihat satu persatu meng-cross-check postur anggaran daerah-daerah tersebut, sahabat. Di DPR, Gubernur Charlie ini juga mengatakan tidak bisa membayar gaji P3K hingga akhir tahun. Dicontohkan NTT yang awalnya mengeluh tidak bisa membayar P3K, tapi setelah didampingi oleh Kemendagri akhirnya ada anggaran yang dialihkan. Tito pun meminta kepala daerah untuk terlebih dahulu melihat rincian pos-pos anggaran sebelum menyerah, ya sahabat. Dicontohkan Sulawesi Tengah ini punya anggaran hibah 120 miliar rupiah, sahabat. Dan dilihat dari sistem anggaran 120 miliar rupiah ini bisa dikurangi sebetulnya untuk membayar gaji P3K. Tapi pihaknya mengatakan memang ada daerah yang sudah tidak mampu. Dicontohkan ada Kabupaten Tojo Una-Una dengan porsi belanja pegawainya yang mencapai 56,65%, sahabat. Ada juga Kabupaten Buol, belanja pegawainya mencapai 51%, Kabupaten Donggala, gaji porsi belanja pegawainya 53,9%, dan juga Kabupaten Sigi yang mencapai 60%. Mendagri Tito menambahkan bahwa daerah yang benar-benar tidak mampu membayar perlu untuk dicarikan solusi dan diingatkan kembali bahwa kepala daerah ini bisa melakukan evaluasi pos-pos anggaran yang dinilai tidak efisien. Dan meminta kepala daerah tidak menerima saja informasi dari para jajarannya, tapi membedah kembali, sahabat, pos-pos anggaran yang memang bisa dilakukan efisiensi.

0: subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat, musik bukan hanya sekedar hiburan loh. Mendengarkan musik ternyata dapat mengurangi rasa sakit dari sel kanker yang ganas dan menyebar cepat di dalam tubuh. Penelitian terbaru menunjukkan mendengarkan musik di rumah dapat mengurangi rasa sakit dan kelelahan karena kanker. Mendengarkan musik juga bisa mengurangi gejala kanker seperti kehilangan nafsu makan dan kesulitan berkonsentrasi. Studi dari Taiwan yang baru saja dipublikasikan di European Journal of Cancer Care ini menganalisis pasien kanker payudara yang diminta untuk mendengarkan musik selama 30 menit sebanyak 5 kali dalam seminggu. Sebanyak 60 pasien kanker payudara terlibat dalam penelitian ini. Sebagian pasien diberikan instruksi untuk mendengarkan jenis musik ambient, terutama dari suara lingkungan. Hasilnya, jenis musik ini tidak terlalu banyak mengurangi rasa sakit atau gejala kanker. Sebagian lainnya, sahabat, diminta mendengarkan musik yang terdapat dalam pemutar MP3 yang sudah disediakan. Di dalamnya terdapat pilihan musik klasik, parlor, populer, Taiwan, dan religius. Hasilnya, mendengarkan musik ini dapat mengurangi efek samping kanker dan pengobatan yang berlangsung selama 24 pekan. Para pasien menyebut musik membantu kesehatan fisik dan psikologis mereka karena menjauhkan diri dari pikiran negatif tentang kanker. Mendengarkan musik dapat memacu hormon endorfin, dopamin, dan serotonin di otak. Hormon-hormon ini, sahabat, memicu kegembiraan dan emosi positif yang mengalihkan perhatian pasien dari emosi negatif. Musik juga dapat mempengaruhi fungsi sistem kardiovaskular, pernafasan, otot, kerangka, saraf, dan metabolisme, meredakan ketegangan otot dan rasa sakit. Peneliti pun menyimpulkan terapi musik ini memberikan manfaat yang baik untuk pasien kanker. Sang peneliti, Kweru Choi dari Taipei Medical University, mengatakan terapi musik ini nyaman, tidak melibatkan prosedur invasif, dan dapat dengan mudah digunakan oleh orang-orang di rumah mereka. Intervensi musik berbasis rumah ini juga tidak butuh biaya.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury News.
1: Badan Gizi Nasional atau BGN menyiapkan sumber pendanaan di luar APBN untuk mendukung program makan bergizi gratis di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Kepala BGN, Nanik SD yang mengatakan pendanaan itu bisa berasal dari program CSR perusahaan, hibah luar negeri maupun investasi swasta. Menurut Nani, keterlibatan dunia usaha diperlukan untuk mempercepat perluasan program MBG di daerah 3T. BGN juga akan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, seperti dapur umum dan kantin sekolah agar pelaksanaan program lebih efisien. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan MBG bagi masyarakat di wilayah terpencil.
0: Mercury News.

0: Sahabat Merkuri, saat kalian naik gunung, jangan lupa ya untuk membawa turun kembali sampahmu, karena sampahmu adalah tanggung jawabmu agar gunung di Indonesia terbebas dari sampah-sampah yang tidak bertanggung jawab. Dan bersama saya, Ola, dari Trash Bag Community, Komunitas Peduli Sampah Gunung, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

96 FM Merkuri, sahabat ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan Khatib Basri mengatakan bahwa tugas Menteri Keuangan dalam menghadapi tekanan fiskal sebenarnya itu sederhana. Khatib menjelaskan tugas Menteri Keuangan sederhana karena hanya memiliki 3 pilihan kebijakan, yaitu menaikkan penerimaan, memangkas belanja, atau menambah hutang. Dan menurut Khatib Basri, ruang fiskal pemerintah saat ini semakin sempit di tengah perlambatan ekonomi global, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, hingga potensi kenaikan harga energi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Dan dijelaskan, sahabat, bahwa pemerintah pada dasarnya hanya bisa meningkatkan penerimaan negara, memangkas pengeluaran, atau menutup kebutuhan pembiayaan melalui hutang. Tapi Khatib menilai menaikkan pajak bukan pilihan realistis dalam kondisi ekonomi saat ini karena berpotensi semakin menekan aktivitas usaha dan juga daya beli masyarakat, sahabat, ya. Sementara opsi menambah hutang juga dinilai tidak ideal dikarenakan biaya pinjaman sedang mahal seiring tingginya suku bunga global, sahabat. Karena itu, Khatib Basri menilai langkah yang paling memungkinkan adalah melakukan rasionalisasi belanja negara secara selektif untuk menjaga kredibilitas fiskal. Dikatakan juga bahwa kekhawatiran investor saat ini itu lebih banyak berkaitan dengan keberlanjutan fiskal pemerintah dibandingkan fundamental ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Dicontohkan bahwa premi risiko Indonesia yang tercermin dalam credit default swap sudah meningkat sejak awal tahun, sahabat, bahkan sebelum konflik terbaru di Timur Tengah terjadi. Dan menurut Khatib Basri, sekitar 23% pelemahan rupiah bisa dijelaskan oleh kenaikan risiko fiskal yang tercermin pada kredit default swap. Artinya, bisa dikatakan bahwa soal confident risk, sahabat, ya, ini yang diingatkan bahwa kemampuan pemerintah menambah hutang tidak hanya ditentukan oleh rasio hutang terhadap produk domestik bruto atau PDB-nya, tapi juga harus dinilai oleh kemampuan penerimaan negara untuk bisa membayar bunga dan juga cicilan hutangnya. Dan Khatib Basri menilai ruang fiskal Indonesia secara relatif terbatas karena rasio pajak masih rendah, sehingga pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola belanja dan juga pembiayaan negara, sahabat.

Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh. Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah nggak sih Anda masuk kamar, terus tiba-tiba bengong, kayak, tadi mau ngapain ya? Tenang sahabat, itu bukan karena Anda pikun, tapi Anda sedang mengalami doorway effect. Doorway effect adalah fenomena tubuh, setiap kali kita melewati pintu dan mau masuk suatu ruangan, otak kita seperti membuat file baru. Jadi, memori yang tadi nyangkut di ruangan lama, ketahan di situ. Pas masuk ruangan baru, otak kita ngeblank dulu, sehingga membuat kita jadi lupa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita mengalami ini? Apa yang harus kita lakukan? Kalau Anda sedang mengalami doorway effect, cara mengatasinya sangat gampang. Cobalah Anda kembali ke ruangan lama, biasanya langsung sling, keinget lagi. Jadi sahabat, kalau habis masuk ke kamar, terus tiba-tiba Anda bengong, jangan panik. Itu cuma ulah otak kalian yang kepo sama pintu.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sahabat. Karena anak obesitas punya risiko kesehatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memprediksi jumlah anak penderita obesitas di dunia akan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
3: Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

0: News on the Spot.
1: Sejumlah penyandang disabilitas yang tergabung dalam Koalisi Disabilitas Surabaya menggelar aksi di DPRD Surabaya pada Senin 8 Juni 2026. Aksi bertajuk Konco-konco Disabilitas Geruduk DPRD ini bertujuan mendesak percepatan pembentukan peraturan daerah atau Perda Disabilitas Surabaya. Ketua Koalisi Disabilitas Surabaya, Slamet Budi Santoso, mengatakan selama ini perlindungan bagi penyandang disabilitas masih mengacu pada peraturan wali kota yang dinilai belum mampu menjawab seluruh kebutuhan masyarakat disabilitas. Mereka menuntut adanya payung hukum yang lebih kuat untuk menjamin aksesibilitas, kesempatan kerja, layanan publik, hingga transportasi yang ramah disabilitas. Aspirasi itu mendapatkan respon positif dari Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arief Fatoni. Dia menegaskan DPRD siap membahas usulan perda disabilitas dan melibatkan komunitas disabilitas dalam penyusunan regulasinya. Menurut Tony, tidak boleh ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Dia berharap perda disabilitas dapat menjadi landasan kuat bagi pembangunan Surabaya yang lebih inklusif, setara, dan ramah bagi seluruh warga tanpa terkecuali. News on the Spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Jalan kaki merupakan olahraga ringan dan murah, tapi jangan meremehkan olahraga ini. Meskipun ringan dan murah, ternyata olahraga jalan kaki mempunyai manfaat yang sangat banyak bagi kesehatan tubuh. Jalan kaki baik untuk kesehatan jantung dan menurunkan kolesterol. Jalan kaki juga bisa mencegah diabetes tipe 2. Ketiga, jalan kaki bisa juga menurunkan berat badan. Keempat, jalan kaki bisa mengurangi stres. Dan kelima, jalan kaki sahabat bisa mencegah osteoporosis. Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.
0: Dipersembahkan oleh Cheers.
2: Cheers Healthy Drinking Water.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers! The celebration.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Hai.
7: Hai, kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Mercury News. Kementerian Kesehatan tengah menyiapkan rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang penyeragaman kemasan rokok, termasuk rokok elektronik seperti vape dan sejenisnya. Pelaksana tugas Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Andi Saguni mengatakan, kemasan rokok tidak boleh menjadi media promosi yang mendorong generasi muda mulai merokok. Dalam rancangan peraturan Menteri Kesehatan, produsen tetap diperbolehkan mencantumkan identitas merek serta jenis huruf sesuai ketentuan yang berlaku. Tapi tampilan warna kemasan akan dibuat seragam dan peringatan kesehatan bergambar tetap diwajibkan muncul secara jelas pada kemasan produk. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih tegas mengenai risiko kesehatan akibat penggunaan produk tembakau maupun rokok elektronik. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih tegas mengenai risiko kesehatan akibat penggunaan produk tembakau maupun rokok elektronik.
1: Mercury News.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 9 Juni 1870 meninggalnya Charles Dickens, penulis ternama dari Inggris. 9 Juni 1905, Albert Einstein mempublikasikan teori fisika kuantum di jurnal Annalen der Physik, meski tanpa uji coba. Nantinya Albert Einstein mendapat anugerah hadiah Nobel Fisika atas analisisnya ini. 9 Juni 1934, karakter kartun Donald Bebek muncul pertama kalinya dalam film The Wise Little Hen. Tanggal 9 Juni 2004 meninggalnya H. Mutahar, komposer musik Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Halo, saya Syaharani. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, Bang.
7: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsfield.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emang nyaman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yeoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Dr. Agus Sulistiono, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan feto maternal. Jadi pesan-pesan dari kami bahwa untuk kehamilan, seorang wanita itu harus mulai mempersiapkan kehamilan sejak awal. Artinya bahwa sebelum hamil, seorang wanita itu harus tahu bahwa beliau itu layak hamil atau tidak layak untuk kehamilan. Kalau tidak layak, maka harus diobati dulu supaya menjadi layak. Kalau layak hamil, monggo silakan hamil. Kemudian pada saat kehamilan dianjurkan untuk beberapa obat-obatan yang harus dikonsumsi. Yaitu pada trimester awal adalah asam folat sampai 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu zat besi dan kalsium untuk kehamilan selanjutnya. Kemudian untuk melihat baik atau tidaknya kehamilan, idealnya dilakukan pemeriksaan USG sejak awal kehamilan. Yaitu untuk menentukan hamil betul atau tidak, kemudian bagaimana keadaan janinnya, janin baik atau tidak, janin ada kelainan atau tidak, sejak trimester awal kita bisa melihat. Kemudian pada trimester kedua, yaitu 20-24 minggu, idealnya diulangi lagi untuk melihat USG yang kita tidak bisa melihat pada awal trimester pertama tadi. Kemudian pada trimester ketiga juga dianjurkan untuk pemeriksaan USG kembali, untuk melihat posisi bayi, untuk melihat plasentanya, ketubannya, serta apakah bayi tersebut sehat atau tidak dari aliran darah yang dari ibu masuk ke dalam rahim, kemudian memberi darah pada janin. Jadi dengan demikian, apabila kita lakukan pemeriksaan dengan baik, insya Allah bayinya juga akan bisa tumbuh dengan bagus, dan kita berharap moga-moga bayi yang dikandung oleh ibu tersebut dapat menjadi calon pemimpin 50 tahun yang akan datang, yang akan memimpin kita semua.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

96 FM Mercury, sahabat dan sudah waktunya saya harus pamit menemani Anda di perjalanan lintas kota di edisi hari ini, sahabat, dan Anda bisa mengikuti kembali perjalanan lintas kota yang hadir setiap hari Senin hingga Jumat mulai pukul 10 hingga 6 petang. Saya Andri Lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Mercury, jangan lupa kalau bersepeda selalu gunakan helm dan nyalakan lampu. Bersama saya, Sammy dari Surabaya Night Ride. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Kuliner legendaris khas Surabaya Semanggi kini resmi hadir di jantung Kota Pahlawan melalui grand opening stand kuliner Selendang Semanggi di kawasan Jalan Tunjungan. Kehadiran pusat kuliner ini mendapatkan dukungan dari MPP DPC PDI Perjuangan Surabaya sebagai bentuk kepedulian terhadap pelaku UMKM lokal. Wakil Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua DPC PDIP Surabaya Armuji mengatakan, semanggi yang merupakan makanan khas Surabaya harus terus dilestarikan karena keberadaannya semakin langka. Menurutnya, lokasi di Jalan Tunjungan menjadi tempat strategis untuk memperkenalkan semanggi kepada masyarakat luas maupun wisatawan. Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Saifuddin Suhri menyebut, semanggi bukan sekedar kuliner, tetapi bagian dari identitas budaya Kota Surabaya yang perlu dijaga dan dikembangkan melalui pemberdayaan UMKM. Owner Selendang Semanggi, Bu Aminah, mengaku terharu karena mimpinya memiliki stan di Jalan Tunjungan akhirnya terwujud.
2: Saya terharu banget, saya nggak nyangka kayak mimpi, ternyata yang aku harapkan dulu bisa terwujud.
1: Perempuan yang memulai usaha semanggi sejak tahun 2007 itu kini menghadirkan semanggi segar hingga semanggi instan yang dapat dijadikan oleh-oleh khas Surabaya. Mantan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini juga mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, keberhasilan UMKM seperti Selendang Semanggi menjadi bukti bahwa pelaku usaha lokal mampu naik kelas sekaligus menjaga warisan budaya daerah. News on the Spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Nah sahabat, siapa di antara Anda yang pecinta kopi dan hampir minum kopi tiap hari? Nah tapi sudah tahu belum cara minum kopi yang sehat? Yuk ikutin caranya. Untuk cara yang pertama adalah waktu meminum kopinya sahabat. Dianjurkan untuk minum kopi tidak lebih dari jam 2 siang. Kenapa? Karena kafein yang terkandung dalam kopi akan membuat kita terjaga selama beraktivitas. Dan ternyata sahabat, kalau kita meminumnya setelah jam 2 siang, hal itu bisa menyebabkan gangguan pada irama tidur kita ketika malam hari. Nah, untuk cara yang kedua, jangan memasukkan gula ataupun pemanis buatan pada kopi kita, sahabat. Seberapa banyak gula maupun pemanis buatan yang ada di dalamnya? Padahal, jika kita meminumnya terlalu banyak kandungan gula, maka akan menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah, sehingga meningkatkan juga resiko terjadinya penyakit diabetes maupun obesitas. Nah, untuk cara sehat yang ketiga meminum kopi yaitu pemberian pemanis pada kopi. Ini kalau kopi Anda terlalu pahit, sebagai pemanisnya bisa ditambahkan cinnamon atau bubuk kayu manis. Tapi ingat sahabat, harus yang alami. Di mana kandungan kayu manis ini bisa membantu menurunkan kadar gula darah, kolesterol maupun trigliserida. Untuk cara keempat minum kopi yang sehat, untuk memberikan rasa pada kopi, sebaiknya hindarilah penggunaan creamer. Karena ditakutkan kandungan kimia maupun pengawet di dalamnya bisa memberikan efek negatif bagi tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Untuk itu, sebagai pengganti rasa pada kopi, gunakanlah kokoa. Di mana kokoa yang alami memiliki kandungan yang tinggi akan antioksidan dan berfungsi baik untuk tubuh kita, sahabat. Nah, sahabat, untuk yang kelima cara sehat meminum kopi yaitu pilihlah biji kopi organik. Sahabat, pastikan pilihlah biji kopi yang organik, yang bebas dari pestisida dan racun, yang jika dikonsumsi berlebihan bisa memberikan efek negatif bagi tubuh kita, sahabat. Kemudian cara terakhir minum kopi yang sehat yaitu hindari minum kopi saat perut kosong. Pastikan sahabat untuk tidak meminum kopi dalam keadaan perut kosong. Ini karena kandungan asam dari beberapa jenis kopi ditakutkan bisa mengganggu sistem pencernaan kita yang menyebabkan nyeri pada perut kita, sahabat.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: ketinggalan talkshow-nya Merkuri? Simak lagi di YouTube channel Radio Merkuri 96.

0: Sobat Mercury, ayo kita bersama menuntut hak kita akan transportasi publik yang layak. Bersama saya Aditya dari Transport for Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, vitamin A merupakan salah satu mikronutrien yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin yang larut dalam lemak ini penting untuk kesehatan. Vitamin A, sahabat, bisa ditemukan dalam buah dan sayur-sayuran seperti wortel, bayam, jeruk, dan produk hewani seperti daging, ayam, ikan, dan susu. Banyak orang tahu bahwa vitamin A sangat bagus untuk kesehatan mata. Dan tahukah Anda, sahabat, bahwa vitamin A juga bisa mencegah perkembangan sel abnormal yang tidak terkendali seperti cikal bakal kanker. Selain itu, vitamin A juga bisa menjaga sistem kekebalan tubuh tetap sehat. Karena vitamin ini mampu melindungi organ-organ seperti mata, paru-paru, usus dari serangan bakteri dan infeksi. Vitamin A, sahabat, juga berperan dalam produksi dan fungsi sel darah putih yang membantu menangkap bakteri dan patogen di dalam darah. Dan menurut sebuah penelitian, kekurangan vitamin A bisa meningkatkan resiko tumbuhnya jerawat. Kekurangan vitamin A, sahabat, membuat protein keratin dalam folikel rambut berlebih sehingga menyebabkan terjadinya penyumbatan dan memicu munculnya jerawat. Bagaimana, sahabat, vitamin A ternyata memiliki banyak manfaat tidak hanya untuk kesehatan mata, ya? Inspirasi Sehat 96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
3: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
2: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
3: Wonderful Indonesia.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Putri Hendriawardani, spesialis kulit dan kelamin dari ID Cabang Surabaya. Tips sehat untuk memilih dan menggunakan skincare yang baik dan benar adalah harus disesuaikan dengan tipe atau jenis kulit atau bila ada masalah kulit lainnya. Jadi sangat penting untuk bertemu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin bila ada keluhan di kulit.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, yuk menjaga Indonesia agar tetap asik bersama saya, Lisa dari Gema Indonesia. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fan. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makanan si rames yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 dibawa pria Belanda bernama Andreas Kleyer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat. Sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: tips kesehatan. Yang pertama, kenali gejala serangan jantung. Apa saja gejala serangan jantung? Yang pertama, nyeri dada kiri yang disertai penjalaran ke pundak atau ke punggung atau ke rahang, kemudian diperberat dengan aktivitas dan membaik dengan istirahat. Yang kedua, sesak nafas. Yang ketiga, mual atau muntah atau nyeri di daerah ulu hati yang sebelumnya tidak pernah dialami atau tidak ada riwayat sakit lambung. Yang keempat, pingsan atau gangguan irama jantung yang dirasa tidak teratur. Jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera periksa ke dokter atau dokter jantung terdekat. Saya Dr. Anindita Primiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat Mercury, tips dari Art Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Art Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Inspirasi Sehat 96.
4: Sahabat Mercury, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah tanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama. Dan kotoran tersebut pastinya mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu organ pencernaan seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan membuat tubuh mudah diserang beberapa penyakit. Misalnya, penyakit gagal ginjal, infeksi pada ginjal, batu ginjal, dan infeksi kandung kemih. Bahaya lain menahan buang air kecil adalah bisa mengalami anyang-anyangan. Istilah ini dikenal untuk kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika buang air kecil. Anyang-anyangan dapat timbul akibat kebiasaan menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda awalnya penyakit yang lebih serius lagi.
3: Inspirasi Sehat 96.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Halo sahabat Mercury, saya Dr. Elizabeth Haryanti, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Adi Husada, Undaan Wetan, Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury, Surabaya.
0: Mercury FM,
9: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, mana yang lebih dingin, kutub utara atau kutub selatan? Mengutip Life Science, kutub selatan ternyata jauh lebih dingin. Suhu pada kutub selatan di musim dingin mencapai minus 60 derajat Celcius dan pada musim panas mencapai minus 28,2 derajat Celcius. Sedangkan untuk kutub utara cenderung lebih hangat dibandingkan kutub selatan. Di kutub utara suhunya mencapai minus 40 derajat Celcius saat musim dingin dan 0 derajat Celcius pada musim panas. Alasannya karena kutub selatan merupakan sebuah benua, sedangkan kutub utara merupakan lautan, menurut peneliti kutub yang berasal dari Columbia University, Robin Bell.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, santan kelapa ternyata tidak hanya bisa digunakan sebagai pelengkap bahan masakan, karena santan ternyata juga memiliki manfaat kesehatan, terutama untuk kesehatan rambut. Santan kelapa dapat memperkuat batang rambut. Ini karena santan memiliki kandungan asam larut yang mampu menembus rambut dengan mudah dan membantu memperkuat kutikula. Santan kelapa juga kaya vitamin C, E, B1, B3, B5, dan B6. Deretan vitamin itu dapat menyehatkan, menguatkan, dan melembabkan rambut. Santan juga dapat mengatasi rambut rontok, rambut kering, dan menghilangkan ketombe. Santan kelapa juga bisa digunakan sebagai kondisioner serta untuk perawatan kulit kepala yang terkelupas. Santan juga bisa diminum untuk mendapatkan nutrisi dari dalam. Tapi hati-hati terhadap efek samping yang ditimbulkan dari santan, sebab santan dapat menyebabkan ruam kalau kulit Anda sensitif terhadap partikel pembentuk susu kelapa. Santan juga kurang cocok untuk Anda yang memiliki kulit kepala dan rambut berminyak, sebab kandungan lemaknya yang tinggi membuat santan cenderung berminyak.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
2: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Tips kesehatan, GERD adalah aliran balik asam lambung ke kerongkongan. Dan langkah penting untuk mencegah GERD itu adalah hindari makanan asam, makanan pedas, dan juga hindari stres. Saya Dr. Kara Ramli, spesialis penyakit dalam Finasim dari Rumah Sakit Adi Usada Undaan Wetan. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Sejumlah penyandang disabilitas yang tergabung dalam Koalisi Disabilitas Surabaya menggelar aksi di DPRD Surabaya pada Senin 8 Juni 2026. Aksi bertajuk Konco-konco Disabilitas Geruduk DPRD ini bertujuan mendesak percepatan pembentukan peraturan daerah atau Perda Disabilitas Surabaya. Ketua Koalisi Disabilitas Surabaya, Slamet Budi Santoso, mengatakan selama ini perlindungan bagi penyandang disabilitas masih mengacu pada peraturan wali kota yang dinilai belum mampu menjawab seluruh kebutuhan masyarakat disabilitas. Mereka menuntut adanya payung hukum yang lebih kuat untuk menjamin aksesibilitas, kesempatan kerja, layanan publik, hingga transportasi yang ramah disabilitas. Aspirasi itu mendapatkan respon positif dari Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fatoni. Dia menegaskan DPRD siap membahas usulan perda disabilitas dan melibatkan komunitas disabilitas dalam penyusunan regulasinya. Menurut Tony, tidak boleh ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Dia berharap perda disabilitas dapat menjadi landasan kuat bagi pembangunan Surabaya yang lebih inklusif, setara, dan ramah bagi seluruh warga tanpa terkecuali. News on the Spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Hoirunisa Novitasari, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tips untuk para wanita di luar sana yang ingin sehat dan terhindar dari tumor kandungan, komplikasinya tentunya, ada baiknya kita selalu mawas diri dari gejala-gejala yang kita hadapi, terutama pola menstruasi. Jadi ketika kita menemui gejala perdarahan, kemudian ada gejala menstruasi yang memanjang ataupun nyeri saat haid, ada baiknya kita segera memeriksakan ke dokter kandungan. Dan jangan pernah takut, sungkan, ataupun merasa tabu untuk melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan, karena lebih awal kita mengetahui, lebih awal terdeteksi, lebih awal kita bisa menangani, dan prognosisnya pun akan lebih baik. Salam sehat untuk semua wanita di Indonesia.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien

0: Wanginya luksurius banget.
1: Sok Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Ingin pagi Anda lebih bersemangat dengan beragam informasi? Mercury Morning Show pilihannya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, jantung adalah salah satu organ vital dalam tubuh. Kalau jantung kita bermasalah, dipastikan organ tubuh lain juga terganggu. Nah, berikut ini ada tips sederhana agar jantung kita selalu sehat. Pertama, tidur yang cukup. Jam tidur yang ideal adalah sekitar 7-8 jam per hari. Orang yang kurang tidur lebih beresiko terkena serangan jantung dan stroke. Ini terjadi akibat penumpukan mineral kalsium yang ada dalam pembuluh darah. Cara sederhana lainnya untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan berjemur di pagi hari. Ini karena vitamin D yang didapatkan dari berjemur di bawah sinar matahari dapat mengurangi plak di pembuluh darah. Anda bisa berjemur selama setengah jam. Selanjutnya adalah makan coklat. Coklat yang dimaksud di sini adalah yang mengandung 70% kokoa. Sebab coklat jenis ini mengandung flavonoid dan magnesium yang bisa menurunkan kadar kolesterol jahat, sehingga dapat menghalangi radikal bebas yang merusak dinding arteri jantung. Cara sederhana lain untuk menjaga kesehatan jantung adalah melakukan olahraga. Anda tidak harus berolahraga yang berat, tapi cukup berolahraga dengan cara yang simpel, seperti jalan cepat, renang, bersepeda, dan jogging. Anda harus melakukannya secara rutin sebab akan membuat kadar kolesterol baik dalam darah akan meningkat sehingga resiko serangan jantung bisa dihindari.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: news on the spot.
1: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ciputra kembali menggelar Ciputra Film Festival CFF yang kelima dengan mengusung tema Mosaik sebagai ruang eksplorasi, kreativitas, dan identitas generasi muda. Acara yang digelar mulai tanggal 2 sampai 6 Juni 2026 di Universitas Ciputra Surabaya, VWalk Atrium, dan XX1 Ciputra World Surabaya ini juga menghadirkan sejumlah industri perfilman Indonesia, di antaranya Robert Roni, Chandra Leo, Andini Andinia, Wirasati, Riri Reza, dan Regas Banu Teja. Menurut Festival Director Jason Cliff Kurniawan, tema Mosaik sengaja diambil karena lahir dari fenomena sosial yang semakin dekat dengan kehidupan generasi muda saat ini. Di tengah arus tren yang bergerak cepat dan budaya fear of missing out, FOMO, kata Jason, banyak individu perlahan kehilangan identitasnya demi mengikuti standar sosial dan budaya populer. Melalui tema Mosaik ini, pihaknya hadir ingin mengajak generasi muda untuk melihat bahwa setiap individu memiliki cerita, warna, dan perspektif yang berbeda-beda. Layaknya potongan mosaik, perbedaan justru membentuk sebuah kesatuan yang utuh dan bermakna. Dijelaskan Jason, antusiasme terhadap CFF kelima ini cukup tinggi. Selain karya-karya sinias dalam negeri, partisipasi dari sinias luar negeri juga meningkat bila dibandingkan tahun kemarin. Tahun ini pihaknya menerima lebih dari 280 karya film dari 35 negara. Sementara itu, Dr. Kosmas Gatot Aryono AS, Dean of the Faculty of Communication, mengatakan dengan pagelaran ini menunjukkan Fikom Ciputra konsisten dalam menghadirkan festival film yang berkualitas dan relevan bagi generasi muda. Tidak hanya sebagai ruang ekspresi karya, CFF kelima ini, lanjut Kosmas, juga aktif menggandeng komunitas kreatif, membuka kesempatan bagi sinias muda dari berbagai kalangan melalui berbagai program. Kata Kosmas, dalam CFF kelima ini juga menghadirkan program baru bertajuk CFF Project Han, yakni lomba pitching gagasan film yang ditujukan bagi pelajar tingkat SMA-SMK sederajat dengan tetap membuka kesempatan bagi peserta umum. News on the spot.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo, saya Edward Kusuma, dokter spesialis anestesi konsultan intensive care. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
1: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
0: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, sudah makan tapi masih terasa lapar? Mungkin pernah Anda alami. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita lapar berlebihan. Pertama, karena kurang tidur. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh kekurangan energi, tetapi juga mengacaukan hormon nafsu makan. Saat kurang tidur, hormon yang mengontrol nafsu makan menurun dan hormon nafsu makan meningkat. Kedua, karena dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, otak Anda dapat melakukan kesalahan yang seharusnya haus menjadi dorongan kelaparan. Ketiga, karena stres. Hormon kortisol dilepaskan dalam tubuh ketika Anda berada di bawah stres yang tinggi. Inilah yang membuat Anda sering merasa lapar.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ainani Jundah, dari komunitas Banawa Sekar Akademia.
6: Mercury FM,
7: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Irma Dita Citra Santi, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya Skin Center. Untuk tips menjaga kesehatan kulit, yang pertama, membersihkan wajah minimal 2 kali sehari, menggunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit, lalu protection dengan menggunakan tabir surya, dan yang terakhir adalah eksfoliasi wajah atau melakukan pengelupasan wajah agar terstimulasi regenerasi sel kulit yang baru.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Menara Eiffel ternyata bukan cuma ikon terkenal di Paris, tapi juga punya fakta unik yang jarang diketahui banyak orang. Tinggi menara ini ternyata bisa berubah-ubah sepanjang tahun. Kok bisa? Jadi gini sahabat, Menara Eiffel pertama kali diresmikan pada 31 Maret 1889 untuk pameran dunia di Paris. Saat itu, tingginya sekitar 312 meter dan langsung jadi bangunan tertinggi di dunia. Gelar itu bertahan sampai tahun 1931 sebelum akhirnya dikalahkan Empire State Building di New York. Namun seiring perkembangannya zaman, tinggi Menara Eiffel terus bertambah karena pemasangan antena radio dan televisi di bagian puncaknya. Antena baru dipasang beberapa kali mulai tahun 1957, lalu 2000, hingga terakhir pada 2022. Karena penambahan itu, tinggi Menara Eiffel sekarang mencapai sekitar 330 meter. Tapi ternyata, perubahan tinggi Menara Eiffel bukan cuma karena antena. Struktur besi pada menara ini juga bisa memuai dan menyusut akibat perubahan suhu. Saat musim panas datang, besi di Menara Eiffel akan memuai karena terkena panas matahari. Akibatnya, tinggi menara bisa bertambah beberapa milimeter. Sebaliknya, ketika musim dingin tiba dan suhu turun, struktur logamnya ikut menyusut. Tinggi Menara Eiffel pun berkurang beberapa milimeter dibanding saat musim panas. Fenomena ini sebenarnya normal, sahabat. Hampir semua bangunan berbahan logam juga mengalami hal yang sama. Bedanya, perubahan di Menara Eiffel lebih menarik perhatian karena ukurannya sangat besar dan terkenal di dunia. Menariknya lagi, panas matahari ternyata tidak menyinari seluruh sisi menara secara bersamaan. Matahari hanya mengenai satu sisi dalam satu waktu, sehingga suhu tiap sisi bisa berbeda. Karena itulah, Menara Eiffel bisa sedikit miring menjauhi arah matahari. Bahkan, pada hari yang cerah, puncak menara dapat bergerak membentuk kurva kecil dengan diameter sekitar 15 cm. Meski terdengar ekstrim, perubahan itu sama sekali tidak berbahaya. Pengunjung bahkan tidak bisa melihat atau merasakannya secara langsung. Selain suhu, angin kencang juga bisa membuat Menara Eiffel sedikit bergoyang atau bergetar. Namun sejak awal, menara ini memang dirancang untuk tahan terhadap perubahan cuaca dan terpaan angin. Bentuk melengkung Menara Eiffel dibuat khusus agar hambatan angin bisa berkurang. Karena itu, menara ini tetap berdiri kokoh selama lebih dari 130 tahun. Dari sini, sahabat, Menara Eiffel ternyata bukan cuma bangunan indah untuk berfoto. Di balik kemegahannya, ada teknologi dan fenomena alam yang membuat menara ini terus bergerak sepanjang tahun. Menara Eiffel akhirnya bukan cuma hanya simbol Paris dan Prancis, tapi juga bukti kalau bangunan berusia ratusan tahun pun masih menyimpan fakta unik yang menarik untuk dipelajari.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Halo sahabat Mercury, saya Rizka.
5: Saya Ines.
4: Dari komunitas Polyglot Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
0: Mercury FM.
6: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Anda sedang menjalani program diet, sahabat Merkuri? Meskipun karbohidrat adalah bagian penting dari diet yang lengkap, karbohidrat ini bisa meningkatkan berat badan. Karena energi yang tidak digunakan dari karbohidrat akan berubah menjadi lemak. Penting untuk mempertimbangkan jenis karbohidrat apa yang Anda konsumsi ketika memilih makanan. Karbohidrat terbaik adalah yang tinggi serat, sedangkan yang paling buruk adalah mengandung gula lebih tinggi. Ada beberapa karbohidrat yang harus Anda hindari, sahabat Merkuri, karena tidak punya nilai gizi. Roti putih. Roti putih adalah pilihan yang buruk karena dalam membuatnya, semua bagian gandum dengan nilai gizi sudah dihilangkan. Kemudian minuman manis. Minuman manis adalah salah satu asupan yang paling merugikan bagi kesehatan kita dan tidak akan membuat diet Anda berhasil. Kemudian kentang goreng. Satu porsi kentang goreng bisa mengandung karbohidrat sebanyak 24 gram dan hanya 2 gram serat. Ini bukan angka yang baik. Nilai gizi sangat sedikit untuk kentang goreng karena mengandung protein dalam jumlah rendah dan jumlah lemak yang tinggi. Kemudian permen, sahabat. Salah satu makanan terburuk yang paling jelas buat Anda yang sedang program diet adalah permen. Dengan kadar gula yang tinggi dan sama sekali tidak ada nutrisi untuk Anda, permen harus dihindari. Sebaliknya, ganti dengan coklat hitam atau buah segar.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 9 Juni 1870 meninggalnya Charles Dickens, penulis ternama dari Inggris. 9 Juni 1905, Albert Einstein mempublikasikan teori fisika kuantum di jurnal Annalen der Physik, meski tanpa uji coba. Nantinya Albert Einstein mendapat anugerah hadiah Nobel Fisika atas analisisnya ini. 9 Juni 1934, karakter kartun Donald Bebek muncul pertama kalinya dalam film The Wise Little Hen. Tanggal 9 Juni 2004, meninggalnya H. Mutahar, komposer musik Indonesia.
0: Moment on this day.

0: tips kesehatan. Yang pertama, kenali gejala serangan jantung. Apa saja gejala serangan jantung? Yang pertama, nyeri dada kiri yang disertai penjalaran ke pundak atau ke punggung atau ke rahang, kemudian diperberat dengan aktivitas dan membaik dengan istirahat. Yang kedua, sesak nafas. Yang ketiga, mual atau muntah atau nyeri di daerah ulu hati yang sebelumnya tidak pernah dialami atau tidak ada riwayat sakit lambung. Yang keempat, pingsan atau gangguan irama jantung yang dirasa tidak teratur. Jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera periksa ke dokter atau dokter jantung terdekat. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo sahabat Merkuri, saya Amruwah dari Badawa Sekar Akademia. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: news on the spot.
1: Langkah Presiden Prabowo Subianto yang merombak jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN per 2 Juni kemarin dinilai anggota fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur Cahyo Haryo Prakoso sebagai langkah taktis. Ini sebagai bukti konkret komitmen pemerintah pusat dalam menjaga mutu dan penyempurnaan tata kelola program prioritas nasional. Cahyo menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas keputusan responsif Presiden Prabowo yang menunjuk Nani Esdeang sebagai kepala BGN yang baru menggantikan Dadan Hindayana. Menurutnya penyegaran di pucuk pimpinan struktural ini merupakan jawaban langsung atas berbagai evaluasi, masukan, serta kritik dari masyarakat demi penyempurnaan program makan bergizi gratis. Cahyo memandang bahwa pembenahan lini manajerial ini mencerminkan keseriusan negara dalam mengelola tingginya antusiasme masyarakat terhadap program pemenuhan gizi nasional. Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya ini menegaskan tata kelola yang tertib dan transparan dari pimpinan tepatan sasaran program di lapangan. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur ini juga memastikan Komisi E DPRD Jawa Timur siap pasang badan untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap implementasi MBG di tingkat regional. Jembatan koordinasi antara kebijakan makro BGN di pusat dan eksekusi teknis oleh pemerintah daerah akan diperketat demi menjaga mutu makanan yang didistribusikan kepada anak-anak. Cahyo menekankan bahwa program MBG bukan sekedar bantuan sosial biasa, melainkan sebuah investasi jangka panjang negara dalam membangun sumber daya manusia SDM sejak dini. Pihaknya ingin memastikan masyarakat Jawa Timur menerima pesan kuat bahwa negara hadir untuk menjamin masa depan generasi penerus. News on the spot.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kacang dikenal menjadi salah satu sumber makanan kaya protein dan lemak nabati. Sebuah studi menemukan kontribusi kacang pada fungsi kognitif khususnya bagi yang berusia lanjut. Peneliti dari University of South Australia menemukan kacang mampu mendongkrak performa otak. Studi yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition, Health and Aging menemukan konsumsi lebih dari 10 gram kacang sehari atau setara dengan 2 sendok makan kacang bisa meningkatkan proses berpikir, nalar, dan memori. Dan bisa juga meningkatkan fungsi kognitif sebesar 60%. Kacang juga dipercaya sebagai sumber antioksidan serta antiinflamasi yang ampuh. Setidaknya, penelitian terkait konsumsi kacang ini, sahabat, bisa menjadi salah satu alternatif bagi lansia untuk mempertahankan fungsi kognitifnya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Ardityo Rahmat Ardhani, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Islam Ahmad Yani, Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Farah Fatmawati, spesialis paru konsultan. Tips sehat menjaga kesehatan paru-paru adalah jangan lupa istirahat cukup, makan yang sehat ya, hindari rokok, hindari polusi, jangan stres, dan jangan lupa tiap kali ada keluhan batuk ya atau sesak atau keluhan apapun ya harus segera memeriksakan diri.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengarin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Reni dari Kema Indonesia.
0: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, di Indonesia Anda bisa menemukan berbagai jenis buah-buahan. Setiap buah mengandung banyak vitamin yang Anda butuhkan. Di antara banyaknya buah-buahan itu, ada beberapa buah yang paling sehat dan memiliki manfaat spesifik untuk tubuh Anda, sahabat. Ada 5 buah, sahabat, yang sebaiknya Anda konsumsi. Apa saja buah-buahan itu? Yang pertama adalah nanas. Buah tropikal yang satu ini sangat kaya akan bromelain, enzim anti peradangan, yang terbukti bisa menurunkan resiko terjadinya serangan jantung dan stroke. Selain itu, nanas juga bisa meningkatkan kesuburan. Buah kedua adalah anggur. Anggur mengandung antioksidan, quercetin, dan resveratrol. Kandungan antioksidan itu terbukti bisa menjaga kesehatan jantung dan menurunkan kadar kolesterol. Anggur, sahabat, juga kaya akan kalium dan zat besi yang bisa mencegah kram otot dan anemia. Kemudian buah ketiga yang wajib Anda konsumsi adalah mangga. Mangga merupakan buah yang kaya akan beta-karoten yang diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Kandungan tersebut baik untuk mendukung pertumbuhan tulang dan mendongkrak daya tahan tubuh. Selain itu, sahabat, mangga juga bisa memenuhi 50% kebutuhan vitamin C harian Anda. Buah keempat yang wajib Anda konsumsi adalah apel. Satu buah apel berukuran sedang mengandung quercetin, antioksidan yang sangat baik untuk menjaga degenerasi sel otak, sehingga Anda bisa terhindar dari penyakit Alzheimer. Buah kelima yang wajib Anda konsumsi adalah blueberry. Blueberry mengandung antioksidan dan vitamin C yang bisa membantu Anda dalam melawan berbagai penyakit. Berbagai penelitian, sahabat, juga menyebutkan bahwa seseorang yang rutin mengkonsumsi blueberry bisa terhindar dari penuaan dini.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: News on the Spot.
1: Pemberlakuan Peraturan Daerah Perda Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Peternak Garam yang diundangkan pada tanggal 31 Maret 2026 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan bentuk negara hadir untuk melindungi ratusan ribu pembudidaya ikan dan petambak garam di Jawa Timur. Penegasan ini dikatakan Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Anik Maslaha. Menurutnya, dengan pemberlakuan perda tersebut, pembudidaya ikan dan petambak garam kini memiliki perlindungan hukum yang lebih kokoh di Provinsi Jawa Timur. Kata Ani, regulasi ini lahir dari kebutuhan nyata di lapangan yang selama ini sering terabaikan. Terlebih, produksi garam di Jawa Timur hampir mencapai 60% produksi garam nasional. Seperti diketahui, keberadaan perda ini secara tegas mengatur dua hal pokok seperti hak-hak yang dimiliki pelaku pembudidaya ikan dan petambak garam serta kewajiban pemerintah provinsi dalam menjalankan perlindungan terhadap mereka. Di perda ini, para pelaku usaha kini berhak mendapat subsidi sarana produksi, asuransi usaha, bentuk premi, pendampingan hukum, hingga kemudian berjualan melalui marketplace digital yang dibangun Pemprov. Sementara pemerintah diwajibkan menyediakan prasarana, menjamin kepastian harga, memfasilitasi kemitraan dengan industri, hingga mengalokasikan anggaran perlindungan dalam APBD setiap tahunnya. Ani menekankan Komisi B akan aktif mengawasi implementasi perda ini khususnya terkait kewajiban pemerintah provinsi yang harus dijalankan dalam waktu nyata, termasuk peraturan gubernur sebagai turunan wajib tuntas 6 bulan setelah perda ini disahkan. Komisi B lanjutnya juga mendesak kepada pemerintah provinsi melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur sebelum Pergub ditetapkan agar melakukan koordinasi dengan DPRD Jawa Timur sebagai inisiator perda tersebut. Ani juga menyoroti poin marketplace digital sebagai terobosan yang relevan di era sekarang. News on the Spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Mercury, sesudah mempertimbangkan banyak hal, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Ini sahabat, sesudah WHO menambahkan kecanduan game ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Diseases atau ICD. ICD ini sahabat merupakan sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejalanya, tandanya, dan penyebab yang dikeluarkan WHO. Berkaitan dengan kecanduan game, WHO memasukkannya ke dalam daftar Disorder Due to Addictive Behavior atau penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Kecanduan game, sahabat Mercury, bisa disebut penyakit kalau memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Yang kedua, seseorang mulai memprioritaskan game dari kegiatan yang lain. Yang ketiga adalah seseorang terus bermain game meskipun dia tahu ada konsekuensi negatif. WHO mengatakan sahabat ketiga hal itu harus terjadi atau terlihat selama satu tahun sebelum diagnosis itu dibuat. Meskipun begitu sahabat, bukan berarti semua jenis permainan bersifat adiktif dan bisa menyebabkan gangguan mental.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Dengarkan lebih jernih streaming Radio Mercury hanya di aplikasi On Ears.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
5: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
4: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah nggak lagi asyik aktivitas, tiba-tiba HP di saku bergetar hebat, tapi pas dicek ternyata nggak ada notifikasi apapun? Kalau iya, hati-hati sahabat. Bisa jadi Anda sedang mengalami Phantom Vibration Syndrome. Fenomena ini ternyata bukan hal mistis, melainkan gangguan persepsi yang dialami oleh hampir 90% pengguna smartphone zaman sekarang. Bayangin aja, otak kita seolah tertipu oleh sensasi palsu. Ternyata penyebabnya cukup unik loh sahabat. Otak kita yang sudah terlalu terbiasa dengan koneksi digital, mulai salah mengartikan rangsangan fisik yang ringan. Gesekan kain celana, kontraksi otot, bahkan suara rintik hujan, sering dianggap otak sebagai getaran ponsel yang masuk. Ini terjadi karena kita berada dalam kondisi siaga digital yang berlebihan. Kita terlalu cemas atau terlalu menantikan pesan masuk sampai-sampai syaraf kita menjadi sangat sensitif dan menciptakan halusinasi getaran tersebut. Buktinya, sindrom ini paling sering menyerang mereka yang punya ketergantungan tinggi pada gadget. Bukan sekedar gangguan fisik, tapi ini adalah sinyal kalau otak kita mulai kelelahan karena terus-menerus terhubung dengan dunia maya. Meski terdengar sepele, fenomena ini nggak boleh dianggap remeh. Para ahli menyarankan kalau getaran palsu ini mulai terasa mengganggu, itu tandanya kamu butuh waktu untuk digital detox. Cukup dengan mematikan fitur getar atau menjauhkan ponsel dari tubuh selama beberapa jam, bisa membantu otak untuk kalibrasi ulang dan lepas dari ketergantungan sensorik ini. Hebatnya, fenomena ini membuktikan betapa besar pengaruh teknologi terhadap cara kerja tubuh kita. Sesuatu yang kita anggap alat bantu, ternyata bisa mengubah cara syaraf kita merespons dunia sekitar. Nah sahabat, jujur deh, dalam sehari sudah berapa kali Anda tertipu getaran palsu dari ponsel sendiri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Tips kesehatan, kebiasaan apa saja yang baik untuk menjaga kesehatan jantung? Yang pertama, olahraga rutin 3-5 kali seminggu dengan lama olahraga itu sekitar 30 menit, itu minimal. Kemudian yang kedua, makan makanan sehat, jadi hindari goreng-gorengan, lemak, kolesterol, perbanyak makan buah-buah dan sayur-sayuran. Kemudian yang ketiga, check up rutin ya, sesuai dengan faktor resiko kita masing-masing. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat Merkuri, gimana sih jadi pendengar yang baik? Pertama, fokus pada lawan bicara. Kedua, be open-minded. Yang ketiga, jangan sungkan bertanya agar tidak salah paham. Bersama saya, Endah dari komunitas Sahabat Belajar. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Halo, saya Dato' Satria Dwi Jendoro dari Pusat Pendidikan dari Rumah Sakit Universitas Erlangga. Jangan lupa tetap mendengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makanan si ramis yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 dibawa pria Belanda bernama Andreas Kleyer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat. Sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, makan orang Asia tidak lengkap jika tanpa nasi. Dan tidak cuma beras merah atau putih, orang Asia juga mengenal beras hitam, biji-bijian kuno yang kaya akan manfaat. Di tanah Sunda, varietas ini dikenal sebagai beras ningrat. Karena zaman dulu, beras ini hanya bisa dikonsumsi oleh golongan kaum raja. Warnanya hitam keungguan dengan rasa sedikit manis tanpa kandungan gula. Dan tahukah Anda, sahabat, beras hitam dikenal sebagai jenis padi paling kaya antioksidan yang ampuh untuk melawan beragam jenis penyakit. Tidak hanya itu, beras hitam juga memiliki sifat antiinflamasi, kaya serat dan mampu menekan resiko diabetes. Selain itu, manfaat lain beras hitam diantaranya melindungi jantung dari pembentukan plak aterosklerotik berbahaya di arteri, mendetoksifikasi tubuh dari penumpukan racun berbahaya, meningkatkan kesehatan pencernaan karena tinggi serat, dan bisa juga menjaga fungsi otak. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo, saya Dr. Rosi, spesialis jantung dan pembuluh darah. Saya dari Perki Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: News on the Spot.
1: Kuliner legendaris khas Surabaya Semanggi kini resmi hadir di jantung Kota Pahlawan melalui grand opening stand kuliner Selendang Semanggi di kawasan Jalan Tunjungan. Kehadiran pusat kuliner ini mendapatkan dukungan dari MPP DPC PDI Perjuangan Surabaya sebagai bentuk kepedulian terhadap pelaku UMKM lokal. Wakil Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua DPC PDIP Surabaya Armuji mengatakan, Semanggi yang merupakan makanan khas Surabaya harus terus dilestarikan karena keberadaannya semakin langka. Menurutnya, lokasi di Jalan Tunjungan menjadi tempat strategis untuk memperkenalkan Semanggi kepada masyarakat luas maupun wisatawan. Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Saifuddin Suhri menyebut, Semanggi bukan sekedar kuliner, tetapi bagian dari identitas budaya Kota Surabaya yang perlu dijaga dan dikembangkan melalui pemberdayaan UMKM. Owner Selendang Semanggi, Bu Aminah, mengaku terharu karena mimpinya memiliki stan di Jalan Tunjungan akhirnya terwujud.
2: Saya terharu banget, saya nggak nyangka kayak mimpi, ternyata yang aku harapkan bisa terwujud.
1: Perempuan yang memulai usaha semanggi sejak tahun 2007 itu kini menghadirkan semanggi segar hingga semanggi instan yang dapat dijadikan oleh-oleh khas Surabaya. Mantan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini juga mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, keberhasilan UMKM seperti Selendang Semanggi menjadi bukti bahwa pelaku usaha lokal mampu naik kelas sekaligus menjaga warisan budaya daerah. News on the Spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, untuk meringankan sakit punggung, tentu cara yang terbaik adalah menghindari apa yang menjadi penyebab sakit punggung itu sendiri. Dan kalau sakit punggung itu tidak juga reda, maka nyeri punggung harus segera diatasi. Yang pertama adalah istirahatkan punggung Anda. Kalau Anda merasa sakit punggung yang Anda derita masih bisa ditolerir, tapi sudah masuk dalam kategori mengganggu, maka langkah terbaik adalah mengistirahatkan punggung dengan menghindari berbagai aktivitas yang melibatkan punggung. Proses mengistirahatkan punggung ini sebaiknya dilakukan sekitar 6 minggu, supaya organ-organ yang ada di punggung benar-benar beristirahat dan bisa kembali ke kondisinya yang prima. Langkah yang kedua adalah memberikan kompres. Mengkompres bagian punggung yang terasa sakit itu sangat dianjurkan untuk dilakukan selama proses pengistirahatan punggung. Gunakan air hangat supaya saraf dan otot berileksasi sehingga rasa sakit bisa pelan-pelan membaik. Langkah ini sebaiknya dilakukan selama 20 menit supaya memberikan efek yang maksimal dan rasa sakit di punggung bisa segera hilang.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Mercury, Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Halo, saya Dr. Ahmad Hendra, spesialis bedah. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
5: Mercury FM.
0: Info aktual dan lagu hits.

0: Kapan waktu yang tepat ke dokter THT? Sebetulnya untuk masalah pendengaran ini atau telinga, kita tidak perlu untuk melakukan pembersihan atau korek-korek secara terus-menerus ya. Tapi bila ada gangguan atau ada bermasalah baik telinga maupun pendengaran, maka segera mungkin untuk dilakukan pemeriksaan. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Menara Eiffel ternyata bukan cuma ikon terkenal di Paris, tapi juga punya fakta unik yang jarang diketahui banyak orang. Tinggi menara ini ternyata bisa berubah-ubah sepanjang tahun. Kok bisa? Jadi gini sahabat, Menara Eiffel pertama kali diresmikan pada 31 Maret 1889 untuk pameran dunia di Paris. Saat itu, tingginya sekitar 312 meter dan langsung jadi bangunan tertinggi di dunia. Gelar itu bertahan sampai tahun 1931 sebelum akhirnya dikalahkan Empire State Building di New York. Namun seiring perkembangannya zaman, tinggi Menara Eiffel terus bertambah karena pemasangan antena radio dan televisi di bagian puncaknya. Antena baru dipasang beberapa kali mulai tahun 1957, lalu 2000, hingga terakhir pada 2022. Karena penambahan itu, tinggi Menara Eiffel sekarang mencapai sekitar 330 meter. Tapi ternyata, perubahan tinggi Menara Eiffel bukan cuma karena antena. Struktur besi pada menara ini juga bisa memuai dan menyusut akibat perubahan suhu. Saat musim panas datang, besi di Menara Eiffel akan memuai karena terkena panas matahari. Akibatnya, tinggi menara bisa bertambah beberapa milimeter. Sebaliknya, ketika musim dingin tiba dan suhu turun, struktur logamnya ikut menyusut. Tinggi Menara Eiffel pun berkurang beberapa milimeter dibanding saat musim panas. Fenomena ini sebenarnya normal, sahabat. Hampir semua bangunan berbahan logam juga mengalami hal yang sama. Bedanya, perubahan di Menara Eiffel lebih menarik perhatian karena ukurannya sangat besar dan terkenal di dunia. Menariknya lagi, panas matahari ternyata tidak menyinari seluruh sisi menara secara bersamaan. Matahari hanya mengenai satu sisi dalam satu waktu, sehingga suhu tiap sisi bisa berbeda. Karena itulah, Menara Eiffel bisa sedikit miring menjauhi arah matahari. Bahkan, pada hari yang cerah, puncak menara dapat bergerak membentuk kurva kecil dengan diameter sekitar 15 cm. Meski terdengar ekstrim, perubahan itu sama sekali tidak berbahaya. Pengunjung bahkan tidak bisa melihat atau merasakannya secara langsung. Selain suhu, angin kencang juga bisa membuat Menara Eiffel sedikit bergoyang atau bergetar. Namun sejak awal, menara ini memang dirancang untuk tahan terhadap perubahan cuaca dan terpaan angin. Bentuk melengkung Menara Eiffel dibuat khusus agar hambatan angin bisa berkurang. Karena itu, menara ini tetap berdiri kokoh selama lebih dari 130 tahun. Dari sini, sahabat, Menara Eiffel ternyata bukan cuma bangunan indah untuk berfoto. Di balik kemegahannya, ada teknologi dan fenomena alam yang membuat menara ini terus bergerak sepanjang tahun. Menara Eiffel akhirnya bukan cuma hanya simbol Paris dan Prancis, tapi juga bukti kalau bangunan berusia ratusan tahun pun masih menyimpan fakta unik yang menarik untuk dipelajari.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Ines
5: dan saya Rizka
0: dari Polyglot Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arif Hadi Pambudi SPOK ingin menyampaikan atau sharing mengenai PCOS. Jadi PCOS merupakan suatu kumpulan gejala yang ditandai dengan adanya gangguan pada siklus menstruasi, adanya gejala hiperandrogen atau adanya timbul bulu pada daerah tubuh yang berlebihan, dan yang ketiga pada pemeriksaan fisik atau pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound ditemukan adanya sel telur yang mengalami gangguan. Bagaimana dengan cara mendeteksinya? Yang perlu sahabat Merkuri ketahui adalah dengan melihat bagaimana dengan siklus menstruasinya. Kita ketahui bahwa siklus menstruasi normal adalah 3-7 hari. Nah, apabila terjadi gangguan pada siklus menstruasi tersebut, ya itu dengan mensnya yang sedikit atau waktunya atau frekuensinya yang juga memendek atau mungkin bahkan tidak menstruasi sama sekali, kemudian yang kedua itu adanya timbul bulu pada daerah tubuh secara berlebihan, sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan apa yang harus dilakukan pada wanita dengan PCOS? Nah, ini tergantung dari keluhan yang timbul. Ada yang mengganggu daripada siklus menstruasi, sebaiknya untuk dikonsultasikan untuk pengaturan daripada siklus menstruasi. Untuk yang masalah infertilitas, dikonsultasikan untuk bagaimana menggunakan obat-obatan untuk memicu dari sel telur itu sendiri. Tetapi yang terpenting adalah dengan pengaturan diet dan nutrisi seimbang serta olahraga teratur. Olahraga yang teratur paling enggak kurang lebih sekitar 30 menit selama bisa 3-5 hari. Syukur-syukur bisa teratur setiap hari. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit tips untuk PCOS. Semoga sahabat Merkuri diberi kesehatan dan semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah tanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama. Dan kotoran tersebut pastinya mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu organ pencernaan seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan membuat tubuh mudah diserang beberapa penyakit. Misalnya, penyakit gagal ginjal, infeksi pada ginjal, batu ginjal, dan infeksi kandung kemih. Bahaya lain menahan buang air kecil adalah bisa mengalami anyang-anyangan. Istilah ini dikenal untuk kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika buang air kecil. Anyang-anyangan dapat timbul akibat kebiasaan menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda awalnya penyakit yang lebih serius lagi.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda.
4: Mercury Morning Show, hanya di 96 FM, Mercury Surabaya.

0: Mau tahu info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Mas Fatu Safa dari Global Pitchot Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Mercury, sesudah mempertimbangkan banyak hal, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Ini sahabat, sesudah WHO menambahkan kecanduan game ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Diseases atau ICD. ICD ini sahabat merupakan sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejalanya, tandanya, dan penyebab yang dikeluarkan WHO. Berkaitan dengan kecanduan game, WHO memasukkannya ke dalam daftar Disorder Due to Addictive Behavior atau penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Kecanduan game, sahabat Mercury, bisa disebut penyakit kalau memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Yang kedua, seseorang mulai memprioritaskan game dari kegiatan yang lain. Yang ketiga adalah seseorang terus bermain game meskipun dia tahu ada konsekuensi negatif. WHO mengatakan sahabat ketiga hal itu harus terjadi atau terlihat selama 1 tahun sebelum diagnosis itu dibuat. Meskipun begitu sahabat, bukan berarti semua jenis permainan bersifat adiktif dan bisa menyebabkan gangguan mental.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo, saya Dr. Tuti Kusmiati, spesialis paru konsultan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang Jawa Timur. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury FM Surabaya.
3: Mercury FM,
4: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, buah nangka disebut sebagai salah satu buah paling baik dalam membunuh kanker. Penelitian menunjukkan buah nangka berkhasiat mengobati kanker ganas seperti kanker kolorektal. Buah ini juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh penderita kanker. Buah berwarna kuning ini atau nangka kaya akan nutrisi yang baik untuk menangkal kanker. Nangka mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang tinggi. Dalam sebuah nangka terdapat vitamin A, C, dan B6, riboflavin, magnesium, kalium, tembaga, dan mangan. Nangka sahabat dapat menangkal kanker karena mengandung zat fitokimia seperti flavonoid, saponin, dan tanin. Menurut American Cancer Institute for Cancer, fitokimia memiliki sifat antioksidan yang dapat membantu melawan efek radikal bebas. Radikal bebas dapat merusak sel yang menyebabkan berbagai penyakit kronis termasuk kanker. Fitokimia dalam nangka juga dapat mencegah pertumbuhan pembuluh darah di sekitar kanker sehingga menghambat pertumbuhan sel kanker. Dikutip dari Medical News Today, penelitian menunjukkan bahwa ekstrak biji nangka dapat menghambat pertumbuhan pembuluh darah yang diinduksi dalam embrio ayam. Peneliti lantas menyimpulkan kombinasi flavonoid, saponin, dan tanin yang semuanya ada dalam buah nangka memiliki potensi untuk menjadi terapi anti kanker di masa depan. Sahabat, dikutip dari Healthline, vitamin C dalam buah nangka juga berperan sebagai antioksidan yang mencegah inflamasi atau radang yang dapat berujung pada penyakit kronis seperti jantung dan juga kanker. Selain mencegah kanker, buah nangka juga baik untuk mencegah kadar kolesterol, tekanan darah, gula darah, dan kesehatan pencernaan.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
2: 96. Malo homo go la china molo, pa china pula.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, olahraga yang berlebihan tak hanya bisa menurunkan kemampuan fisik akibat kelelahan, tapi juga bisa menurunkan kemampuan berpikir otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pemilihan makanan yang buruk, serta pengaturan keuangan. Selama ini, olahraga dianggap memberikan efek yang positif bagi ketahanan fisik, meningkatkan fokus dan kinerja otak, termasuk kesehatan mental terkait produksi hormon bahagia endorfin. Tapi, peneliti ingin menilai efek lain yang mungkin terjadi bila olahraga dilakukan secara berlebihan. Sahabat, lewat studi yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology, para peneliti meminta sejumlah peserta dewasa untuk melakukan olahraga lebih keras dari biasanya. Lalu mereka membandingkan dengan kelompok yang melakukan olahraga normal. Setelah 9 minggu masa percobaan, hasilnya peserta yang kebanyakan olahraga juga mengalami kelelahan pada kemampuan kognitif atau berpikir otak saat menjalani sejumlah tes perilaku. Penulis studi Bastian Blaine dari University College London mengatakan, olahraga memang bisa membuat otak lebih fokus. Tapi komponen intelektual itu juga memiliki keterbatasan dan tidak berefek bila Anda olahraga terlalu lama. Justru, terang Blaine, kebanyakan olahraga dapat membuat otak tidak fokus, sehingga bekerja lebih lambat saat harus mengambil keputusan, termasuk saat harus mengambil keputusan tentang keuangan. Hanya saja sahabat, penurunan kinerja otak ini hanya bersifat sementara. Saat tubuh sudah mendapatkan cukup istirahat dan nutrisi, kemampuan berpikir otak dapat kembali seperti semula.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

membanjiri Ibu Pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke terongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Informasi yang selalu inspiratif. 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Halo, saya Dr. Fariska Zata Amani, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Tips sehat untuk sahabat, pemeriksaan apa saja yang wajib dilakukan untuk mengetahui suatu kehamilan itu berisiko? Yang pertama adalah pemeriksaan kehamilan secara rutin. Minimal ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali selama hamil. Nantinya di dalam pemeriksaan kehamilan akan dilakukan pengukuran tekanan darah, berat badan, kemudian pemeriksaan gigi mulut, konseling gizi, dan konseling psikologis. Yang kedua adalah pemeriksaan USG. Minimal ibu hamil melakukan USG 3 kali atau lebih sering tergantung dari kondisi ibu dan janinnya. Yang ketiga adalah tes kehamilan pemeriksaan laboratorium darah untuk mengecek HB, hemoglobin, tes gula darah, dan juga tes infeksi berupa sifilis, hepatitis B, dan HIV. Yang keempat adalah tes laboratorium kencing untuk mengetahui adanya proteinuria, tanda-tanda ke arah preeklamsi, dan juga tanda infeksi saluran kencing. Nah, pastikan ya sahabat untuk selama kehamilan ini untuk melakukan pemeriksaan tersebut di atas sehingga nantinya pemeriksaan kehamilannya akan berjalan dengan lancar dan aman. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, menopause atau berhentinya masa menstruasi adalah sebuah proses alami yang akan dialami oleh setiap wanita. Biasanya, menopause akan terjadi saat seorang wanita berusia di atas 50 tahun. Tetapi, ada juga wanita yang mengalami menopause jauh di bawah usia 50 tahun. Bila Anda sudah menopause sebelum usia 40 tahun, bisa jadi Anda mengalami menopause dini. Lalu, apa penyebab menopause dini pada wanita? Menurut Irman Kristiono, dokter spesialis kandungan dan kebidanan Siloam Hospital TB Simatupang Jakarta, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan menopause dini. Pertama, akibat kemoterapi atau radiasi. Ini adalah perawatan yang biasa dilakukan untuk penyembuhan penyakit kanker. Kemoterapi dapat merusak ovarium sehingga menghentikan masa menstruasi. Kemoterapi juga dapat membuat Anda kesulitan untuk hamil. Kemungkinan terjadinya menopause dini tergantung pada jenis dan dosis kemoterapi yang Anda jalani. Penyebab kedua menopause dini pada wanita adalah operasi. Operasi pengangkatan ovarium dapat menyebabkan menopause saat ini juga. Periode menstruasi akan berhenti dan hormon pada wanita yang mengalami operasi juga akan berubah. Akibat operasi, biasanya hasrat seksual juga akan berkurang. Penyebab selanjutnya adalah genetik. Wanita dengan riwayat keluarga menopause dini memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengalami menopause dini secara alami. Berikutnya adalah autoimun. Gangguan autoimun terjadi saat sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh justru menyerang ovarium dan mencegahnya untuk menghasilkan hormon. Sehingga tiroid dan rheumatoid arthritis adalah dua penyakit yang dapat menyebabkan menopause dini. Yang terakhir, penggunaan obat diet. Menopause dini juga bisa diakibatkan oleh penggunaan obat-obatan diet sebab obat diet dapat meningkatkan hormon prolaktin.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Anindita Primiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, banyak orang yang memilih tidak minum obat ketika sakit dan justru mengkonsumsi obat herbal atau multivitamin saja untuk memulihkan badannya. Ini karena adanya anggapan kalau obat-obatan kimia bisa membuat ginjal rusak. Padahal kadang ada beberapa jenis penyakit yang sebenarnya harus diobati dengan obat konvensional. Pakar kesehatan mengatakan tidak semua obat-obatan yang kita konsumsi bisa mempengaruhi kesehatan ginjal. Bahkan ada beberapa jenis obat yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh supaya ginjal kita tidak terkena komplikasi akibat penyakit tertentu. Contohnya, mereka yang menderita diabetes cenderung lebih rentan terkena komplikasi gagal ginjal kalau kadar gula darah terus melonjak tidak terkendali. Mereka yang menderita hipertensi juga lebih rentan terkena gagal ginjal kalau tekanan darahnya tidak bisa dikontrol. Ini artinya, sahabat, kalau dokter merekomendasikan minum obat untuk menyembuhkan penyakit, sebaiknya kita mematuhi anjuran dokter. Obat-obatan yang direkom oleh dokter ini sudah didesain untuk aman dikonsumsi. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo, saya Dr. Gigi Prima Nerito, spesialis kedokteran gigi anak. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat, banyak cara untuk menurunkan berat badan, tapi kebanyakan orang memilih berolahraga dan diet. Tak banyak yang tahu bahwa Anda juga mengurangi lemak di tubuh dengan menangis loh. Anda mau mencobanya? Ya sahabat, sebuah penelitian yang dilaporkan Aisyah Wan pada Mei 2019 lalu membuktikan menangis yang terkait dengan emosi bisa membantu menurunkan berat badan. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Aaron Neufeld dari Los Altos Optometric Group ini menunjukkan hormon yang dihasilkan dari tangisan emosional meningkatkan kadar kortisol. Peningkatan kadar hormon kortisol dalam tubuh kita sahabat menyebabkan hilangnya lemak. Sementara itu sebelumnya, pada 1982, ahli biokimia William Frey melaporkan bahwa menangis bisa membantu menghilangkan zat beracun yang menumpuk akibat stres. Ini juga baik untuk menurunkan berat badan. Disebutkan sahabat ada 3 jenis air mata, yaitu basal, refleks, dan psikis. Air mata basal adalah fungsi tubuh alami yang membuat mata kita lembab. Sedangkan air mata refleks adalah reaksi tak sadar terhadap faktor-faktor lingkungan seperti asap dan angin. Sedangkan air mata psikis adalah hasil dari perasaan dan emosi. Nah sahabat, air mata yang terakhir ini yang bisa berkontribusi pada penurunan berat badan. Sahabat, penelitian juga mengungkap waktu menangis yang paling banyak menurunkan berat badan adalah pukul 7-10 malam. Ini karena efek pelepasan kortison berada pada puncaknya selama jangka waktu itu.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, nama saya Dr. Winis Effendi, spesialis paru dari Rumah Sakit Imunitas Airlangga. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
4: Mercury FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat?
1: Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi.
0: Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda.
1: Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Tempe bukan hanya sekedar murah dan nikmat. Makanan dari kacang kedelai ini, sahabat, juga bermanfaat untuk kesehatan otak dan bisa mencegah penyakit seperti demensia Alzheimer. Ahli neurologi, Dr. Yuda Turana menjelaskan banyak penelitian yang membahas manfaat tempe untuk kesehatan otak. Dr. Yuda menambahkan kandungan dalam tempe bisa melindungi atau bersifat protektif pada otak dan fungsi kognitif sehingga bisa mencegah demensia Alzheimer yang disebabkan oleh kerusakan fungsi otak. Proses fermentasi sahabat dari kedelai membuat olahan makanan ini mengandung banyak bakteri bacillus yang baik untuk otak. Selain itu, tempe yang terbuat dari kacang kedelai kaya akan fitoestrogen, di mana kandungan fitoestrogen yang tinggi bermanfaat bagi perempuan. Agar mendapat manfaat dari tempe, maka makanan ini harus diolah dengan benar. Dan Dr. Yuda juga menyarankan untuk tidak menggoreng tempe terlalu kering, karena bisa merusak bacillus di dalam tempe, sahabat. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Izzatul Fitria, spesialis kedokteran jiwa. Saya psikiater di Rumah Sakit Universitas Erlangga. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mungkin Anda pernah mendengarkan pendapat yang mengatakan sarapan bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Sebaliknya, Anda juga pernah mendengar kalau melewatkan makan pagi justru bisa mengakibatkan peningkatan berat badan. Nyatanya sahabat, sarapan merupakan salah satu bagian dari pola makan seimbang. Berat badan seseorang yang rutin sarapan biasanya lebih terjaga dan tidak mudah naik ketimbang yang suka melewatkan sarapan. Bahkan sarapan sahabat juga diyakini bisa membantu menurunkan risiko penyakit seperti penyakit kardiovaskular dan diabetes. Memulai hari dengan sarapan pagi sahabat bukan hanya menyumbang tenaga bagi tubuh, tapi makan pagi ini juga mampu membantu tubuh merasa lebih kenyang sampai waktu makan siang nanti. Ini karena adanya asupan kalori, protein, dan serat dalam menu makan pagi. Zat gizi ini bisa menjaga rasa kenyang dan nafsu makan Anda sampai waktu makan siang selanjutnya. Inspirasi Sehat 96. It's been a long time, wishing to left you, without a dope beat.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Wulan dari komunitas Sahabat Bumi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Di era kecanggihan dunia teknologi membuat banyak orang bisa bekerja dari mana dan kapanpun. Hal ini bisa memudahkan, tapi juga membuat sebagian orang terjebak dalam pusaran aktivitas bekerja yang membuatnya menjadi workaholic atau penggila kerja. Banyak orang, sahabat, tidak sadar dirinya itu adalah penggila kerja. Dan ciri-ciri orang yang gila kerja diantaranya, sahabat, yang pertama, bekerja ketika hari libur. Ingat ya, tidak seharusnya bekerja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu karena kita memiliki batasan. Kedua, sering sakit. Bekerja terlalu keras akan berdampak buruk kepada pikiran dan juga tubuh. Ketiga, sahabat, stres kalau tidak bekerja. Berhentilah untuk mengisi daftar tugas karena merasa bersalah atau keinginan untuk menyenangkan. Belajarlah untuk berkata tidak kepada tanggung jawab baru yang tidak menguntungkan untuk pribadi kita. Ciri keempat adalah menarik diri dari hobi. Kalau sudah gila kerja, tanpa sadar kita tidak akan punya waktu untuk berolahraga, kumpul dengan teman atau menjadi sukarelawan karena kegiatan kita tersita dengan pekerjaan. Dan ingat, sahabat, boleh bekerja keras tapi juga harus seimbang ya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Rumah Sehat adalah sebuah hasil kerjasama antara Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya dengan Radio Mercury Surabaya, hadir untuk memberi edukasi kepada masyarakat terkait kesehatan. Saya Profesor Dr. Dr. Budi Santoso, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
4: Informatif dan inspiratif, Mercury FM.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, wortel telah diketahui mempunyai banyak manfaat dan disebut sebagai makanan super untuk tubuh karena kandungan baiknya. Salah satu manfaat ajaib wortel adalah memperbaiki penglihatan karena kandungan vitamin A-nya yang cukup tinggi. Tapi, sahabat, tahukah Anda, ternyata wortel tidak hanya baik untuk kesehatan mata, tapi juga bisa menurunkan resiko kanker. Karena wortel mengandung banyak antioksidan yang bisa membantu mengurangi resiko kanker. Bukti menunjukkan bahwa makan lebih banyak buah dan sayuran yang kaya antioksidan, seperti wortel, bisa membantu mengurangi resiko kanker dan penyakit kardiovaskular. WebMD menuliskan, wortel mengandung beta-karoten yang bisa melindungi selaput sel dari kerusakan toksin serta memperlambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, wortel juga mengandung vitamin dan fitokimia lain yang bisa melindungi diri dari resiko kanker payudara, kanker mulut, faring, laring, kerongkongan, dan kanker perut. Selain itu, sahabat, meminum jus wortel secara rutin juga dianggap mampu membunuh sel-sel leukemia dan menghambat perkembangannya. Jadi, jangan malas makan wortel ya, sahabat. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo, saya Dr. Asdi Wihandono, spesialis bedah onkologi. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, adanya nasihat yang menyebut jangan suka marah-marah nanti darah tinggi, ternyata itu bukan sekedar mitos. Karena faktanya darah tinggi atau hipertensi tidak boleh disepelekan. Hipertensi bisa disebut silent killer karena termasuk penyakit berbahaya dan sering menyerang tanpa menimbulkan gejala. Agar tidak terkena hipertensi, ada kebiasaan yang wajib dihindari. Pertama, jangan minum kopi susu berlebihan. Sebab mengonsumsi kopi susu berlebihan bisa meningkatkan tekanan darah. Asupan kafein yang dianjurkan hanya 3 cangkir kafein per hari. Kedua, perhatikan makanan dan minuman yang mengandung gula. Sebab saat mengonsumsi makanan atau minuman yang terdapat banyak gula tambahan atau pati sederhana akan membuat tubuh kita mengalami ledakan insulin yang lebih intens dan lebih lama yang akan meningkatkan tekanan darah. Ketiga, hindari merokok. Karena nikotin yang terdapat pada rokok mengakibatkan penyempitan pembuluh darah dan mempercepat denyut jantung sehingga tekanan darah meroket. Berikutnya, hindari minuman beralkohol. Sebab minuman alkohol dapat menaikkan tekanan darah baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Alkohol dapat melemahkan pembuluh darah. Pembuluh akan menyempit saat alkohol dimetabolisme oleh hati. Yang terakhir, kurang minum air putih. Saat kurang minum air putih, tubuh akan kekurangan cairan hingga mengalami dehidrasi. Ini dapat menaikkan tekanan darah. Sel-sel tubuh yang tidak memiliki air yang cukup dapat membuat pembuluh darah bisa menegang. Pada akhirnya akan membuat otak mengirimkan sinyal ke kelenjar putih tari untuk melepaskan bahan kimia sehingga membuat pembuluh darah mengecil.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya Anang Rifai dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Tips kesehatan, GERD adalah aliran balik asam lambung ke kerongkongan. Dan langkah penting untuk mencegah GERD itu adalah hindari makanan asam, makanan pedas, dan juga hindari stres. Saya Dr. Kara Ramli, spesialis penyakit dalam Finasim dari Rumah Sakit Adi Usada Undaan Wetan. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, salah mengonsumsi makanan yang kotor atau sudah kedaluwarsa bisa menyebabkan seseorang mengalami keracunan. Saat Anda mengalami keracunan makanan, ada beberapa gejala yang disertai seperti muntah, sakit kepala, pusing, bahkan dehidrasi, serta disertai kram perut. Saat mengalami keracunan makanan, ada beberapa pengobatan alami yang diklaim mampu membantu mengatasi masalah ini. Pertama, minum teh. Anda bisa meminum teh peppermint dengan menambahkan beberapa tetes madu ke dalam teh. Minum teh peppermint dapat membantu menenangkan nyeri di perut akibat infeksi. Kedua, minum jahe. Anda bisa minum jus jahe yang dicampur dengan madu, kemudian nikmati 1 sendok makan campuran ini untuk mengurangi peradangan dan rasa sakit di perut. Ini adalah salah satu pengobatan alami termudah yang berguna untuk meredakan gejala akibat keracunan makanan. Ketiga, mengonsumsi brown sugar. Brown sugar berfungsi mengembalikan energi yang hilang akibat terus-menerus muntah dan sakit perut yang pada akhirnya dapat menyebabkan tubuh menjadi lemas. Selanjutnya adalah mengonsumsi jus lidah buaya. Jus lidah buaya berfungsi mengusir gejala keracunan makanan. Anda bisa minum segelas jus lidah buaya sehari 3 kali. Dan terakhir, mengonsumsi yogurt. Sebab probiotik dalam yogurt dapat membantu meredakan mual dan muntah, juga sakit perut akibat keracunan makanan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Halo, saya Dr. Hayan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
4: Mercury FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, apakah Anda sering lupa? Padahal usia Anda belum terlalu tua. Mudah lupa atau pikun kini tidak hanya menimpa mereka yang sudah lanjut usia, karena ternyata pikun sudah mulai menghinggapi orang-orang yang masih muda. Berikut ini adalah tips bagaimana cara menaikkan daya ingat kita. Yang pertama adalah tidur. Konsisten tidur selama 7-8 jam sehari sudah terbukti menaikkan daya ingat kita. Sebab saat tidur, otak akan mengolah berbagai data yang baru kita pelajari di hari itu. Sehingga dengan tidur yang cukup akan membantu otak kita memproses penyimpanan memori secara optimal. Yang kedua adalah dengan berolahraga. Olahraga tidak hanya baik untuk badan, tetapi juga dapat melatih otak. Bahkan kalau kita kelebihan berat badan, akan membuat daya ingat dalam otak menjadi berkurang. Jadi kalau kita kurang olahraga, akan membuat plak menumpuk pada arteri dan pembuluh darah. Ini akan mengganggu fungsi pemompaan darah. Efeknya, otak kita bakal kekurangan asupan oksigen dan nutrisi yang bermanfaat untuk daya ingat dan sistem kerja otak. Cara lain untuk meningkatkan daya ingat adalah mendengarkan musik. Sebuah penelitian membuktikan, musik dapat membantu mengingat kembali memori yang sudah kita lupakan. Informasi yang kita serap ketika mendengarkan sebuah lagu bakal terekam bersama memori. Jadi pada saat kita ingin mengingat memori tadi, kita hanya tinggal memikirkan lagu atau memainkannya di dalam otak. Lagu tersebut bakal menjadi trigger untuk memandu memori.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Is Eddie okay?
1: I don't know.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, kasih deh aja.
5: Halo sahabat Mercury, saya Budi dari Hastana Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
6: Mercury FM,
7: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, di Indonesia Anda bisa menemukan berbagai jenis buah-buahan. Setiap buah mengandung banyak vitamin yang Anda butuhkan. Di antara banyaknya buah-buahan itu, ada beberapa buah yang paling sehat dan memiliki manfaat spesifik untuk tubuh Anda, sahabat. Ada 5 buah sahabat yang sebaiknya Anda konsumsi. Apa saja buah-buahan itu? Yang pertama adalah nanas. Buah tropikal yang satu ini sangat kaya akan bromelain, enzim anti peradangan, yang terbukti bisa menurunkan resiko terjadinya serangan jantung dan stroke. Selain itu, nanas juga bisa meningkatkan kesuburan. Buah kedua adalah anggur. Anggur mengandung antioksidan, quercetin, dan resveratrol. Kandungan antioksidan itu terbukti bisa menjaga kesehatan jantung dan menurunkan kadar kolesterol. Anggur sahabat juga kaya akan kalium dan zat besi yang bisa mencegah kram otot dan anemia. Kemudian buah ketiga yang wajib Anda konsumsi adalah mangga. Mangga merupakan buah yang kaya akan beta-karoten yang diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Kandungan tersebut baik untuk mendukung pertumbuhan tulang dan mendongkrak daya tahan tubuh. Selain itu, sahabat, mangga juga bisa memenuhi 50% kebutuhan vitamin C harian Anda. Buah keempat yang wajib Anda konsumsi adalah apel. Satu buah apel berukuran sedang mengandung quercetin, antioksidan yang sangat baik untuk menjaga degenerasi sel otak, sehingga Anda bisa terhindar dari penyakit Alzheimer. Buah kelima yang wajib Anda konsumsi adalah blueberry. Blueberry mengandung antioksidan dan vitamin C yang bisa membantu Anda dalam melawan berbagai penyakit. Berbagai penelitian sahabat juga menyebutkan bahwa seseorang yang rutin mengkonsumsi blueberry bisa terhindar dari penuaan dini.
1: Inspirasi Sehat 96.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Putri Hendria Wardani, spesialis kulit dan kelamin dari IDI Cabang Surabaya. Tips sehat untuk memilih dan menggunakan skin

0: skincare yang baik dan benar adalah harus disesuaikan dengan tipe atau jenis kulit atau bila ada masalah kulit lainnya. Jadi sangat penting untuk bertemu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin bila ada keluhan di kulit.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, cuaca yang tidak menentu membuat sebagian orang mudah terserang penyakit. Meski sedang mengalami keluhan penyakit, Anda sebaiknya tidak sembarangan minum obat. Salah satunya, minum antibiotik. Faustin Raharja, Dokter Umum Rumah Sakit Umum Siloam Lipo Village mengatakan, banyak penyakit umum yang tidak memerlukan antibiotik, sehingga Anda konsumsinya, apalagi tanpa resep dari dokter. Beberapa penyakit sehari-hari yang disebabkan oleh virus seperti batuk, pilek, diare, cacar air, atau gatal-gatal alergi tidak memerlukan antibiotik. Antibiotik adalah jenis obat keras yang memerlukan resep dokter. Jangan pernah mengonsumsi tanpa anjuran dokter. Penyalahgunaan antibiotik dapat berakibat fatal bagi kesehatan. Anda bisa mengalami resistensi antibiotik yang menyebabkan bakteri menjadi kebal, dan Anda menjadi sulit untuk disembuhkan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo, saya Dr. Nur Hoshin, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Bakti Dharma Husada Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya adalah spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, kalau hobi Anda bersepeda, selamat ya. Pilihan hobi Anda sangat bagus. Kenapa? Karena bersepeda adalah cara yang baik untuk mengendalikan atau menurunkan berat badan. Bersepeda bisa memperbaiki tingkat metabolisme tubuh, membangun otot, dan membakar lemak tubuh. Bersepeda bisa membantu Anda memastikan kalau pengeluaran energi Anda lebih besar daripada asupan energi, karena Anda membakar kalori ketika sedang bersepeda. Kalau Anda mencoba untuk menurunkan berat badan, Anda perlu mengkombinasikan antara aktivitas bersepeda dengan pola makan yang sehat. Berapa banyak kalori yang Anda bakar ketika bersepeda akan bergantung pada berapa lama, berapa jauh, dan tapi sebuah studi menemukan kalau bersepeda selama 30 menit dalam satu hari akan membakar hampir 5 kg lemak dalam tubuh dari setahun. Kemudian bersepeda juga mengurangi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Bersepeda secara teratur bisa merangsang dan memperbaiki jantung, paru-paru, sirkulasi darah, dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Bersepeda, sahabat Merkuri, akan memperkuat otot jantung dan mengurangi kadar lemak dalam darah. Satu lagi, sahabat Merkuri, kenapa pilihan hobi Anda sangat bagus? Karena bersepeda bisa mengurangi stres. Melakukan aktivitas fisik termasuk bersepeda akan membuat tubuh Anda memproduksi hormon dopamin yang bisa meningkatkan rasa bahagia atau bahkan bisa menghilangkan depresi yang Anda alami. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Martono Tri Utomo, SPAK. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya, hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambe yang wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Sahabat, ternyata tidak hanya sebagai bumbu dapur, garam juga punya manfaat untuk rambut loh. Apa saja sih manfaat garam untuk rambut kita? Yang pertama adalah menyerap minyak berlebih. Memiliki rambut yang berminyak pasti sering sekali mendapati masalah. Salah satunya munculnya ketombe di kulit kepala. Nah sahabat, ketombe yang membandel ternyata bisa diatasi dengan menggunakan garam. Garam memiliki kandungan mineral yang bisa menyerap minyak berlebih di rambut. Caranya sahabat juga gampang.

0: gampang kok.
1: Anda hanya perlu rajin-rajin keramas menggunakan air garam. Kemudian, manfaat garam lain untuk rambut adalah menjaga kelembapan rambut. Kulit kepala yang terlalu kering bisa menimbulkan masalah di rambut. Ini karena sel-sel kulit mati mengalami pengelupasan berlebih sehingga bisa memicu munculnya ketumbe. Kita bisa memanfaatkan garam sahabat supaya kulit kepala kembali lembab. Caranya, gosok secara perlahan garam di akar kepala lalu diamkan. Garam yang didiamkan di rambut perlahan akan mengeluarkan cairan yang bisa membantu menjaga kelembapan kulit kepala kita. Manfaat lain dari garam untuk rambut adalah mempercepat pengelupasan sel kulit mati. Sahabat, kita bisa memanfaatkan garam sebagai scrub untuk kepala karena garam ini punya tekstur yang kasar. Caranya, sahabat, juga cukup mudah. Setelah rambut dibasahi, ambil sedikit garam dan pijat searah jarum jam selama 15 menit. Jangan lupa bilas dengan air bersih. Nah, untuk mendapatkan khasiat yang lebih banyak lagi, sahabat, Anda juga bisa mencampur minyak zaitun dan garam sebelum diaplikasikan ke kulit kepala Anda.
2: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Primandono, Dokter Obgyn Konsultan Onkologi dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri FM Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Saya Dr. Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam, selalu menjaga kebersihan lingkungan, menghindari adanya nyamuk, demam berdarah, dan yang kedua bisa dilakukan dengan vaksinasi demam berdarah. Itu tips sehat dari saya untuk menghindari demam berdarah.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat

0: Halo, saya Dr. Irma Dita Citra Santi dari Surabaya Skin Center. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Irma Dita Citra Santi, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya Skin Center. Untuk tips menjaga kesehatan kulit, yang pertama, membersihkan wajah minimal 2 kali sehari, menggunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit, lalu protection dengan menggunakan tabir surya, dan yang terakhir adalah eksfoliasi wajah atau melakukan pengelupasan wajah agar terstimulasi regenerasi sel kulit yang baru.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Hendra Surya Rasmawan, spesialis obstetri dan ginekologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, kota besar memaksa kita menjalankan semua hal termasuk pekerjaan dengan gaya yang menyebabkan tingginya tingkat stres. Padahal kondisi ini bisa meningkatkan faktor risiko seseorang terkena serangan jantung. Ini disampaikan oleh spesialis jantung Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Dr. Dr. Anwar Santoso yang mengatakan penyakit jantung itu banyak macamnya. Biasanya yang dikaitkan dengan serangan jantung itu adalah jantung koroner. Ada beberapa pekerjaan sahabat yang bisa menyebabkan serangan jantung. Pekerjaan yang terpapar asap rokok, pekerjaan yang terpapar polusi udara, pekerjaan yang tingkat stresnya tinggi, hidup di kota besar dengan tingkat stres yang juga tinggi. Menurut Dr. Anwar, gejala yang utama muncul saat serangan jantung adalah sakit di dada bagian tengah yang berlangsung lebih dari 15 menit secara menetap dan terjadinya dadakan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Anton Subandrio dari melihatbersama.com. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Mercury, Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, jantung adalah salah satu organ vital dalam tubuh. Kalau jantung kita bermasalah, dipastikan organ tubuh lain juga terganggu. Nah, berikut ini ada tips sederhana agar jantung kita selalu sehat. Pertama, tidur yang cukup. Jam tidur yang ideal adalah sekitar 7-8 jam per hari. Orang yang kurang tidur lebih beresiko terkena serangan jantung dan stroke. Ini terjadi akibat penumpukan mineral kalsium yang ada dalam pembuluh darah. Cara sederhana lainnya untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan berjemur di pagi hari. Ini karena vitamin D yang didapatkan dari berjemur di bawah sinar matahari dapat mengurangi plak di pembuluh darah. Anda bisa berjemur selama setengah jam. Selanjutnya adalah makan coklat. Coklat yang dimaksud di sini adalah yang mengandung 70% kokoa. Sebab coklat jenis ini mengandung flavonoid dan magnesium yang bisa menurunkan kadar kolesterol jahat, sehingga dapat mengalami radikal bebas yang merusak dinding arteri jantung. Cara sederhana lain untuk menjaga kesehatan jantung adalah melakukan olahraga. Anda tidak harus berolahraga yang berat, tapi cukup berolahraga dengan cara yang simple, seperti jalan cepat, renang, bersepeda, dan jogging. Anda harus melakukannya secara rutin sebab akan membuat kadar kolesterol baik dalam darah akan meningkat sehingga resiko serangan jantung bisa dihindari.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

rangkuman info teraktual, traffic, layanan publik, dunia usaha. Semua ada di Mercury Morning Show 96 FM Mercury, Surabaya.

0: 9 nama FM Mercury, informatif inspiratif. Selamat pagi, sahabat Mercury. Senang bisa kembali hadir menemani Anda di kalender hari ini, tanggal 10 Juni 2026. Harinya hari Rabu, ya, tanggalnya 10 Juni, dan jamnya sama, 6 lewat 7 sekarang ini sampai jelang pukul 10. Acaranya juga melanjutkan yang kemarin, yaitu Mercury Morning Show. Oke, kita akan bersama-sama 4 kali 60 menit, sahabat Mercury, berbagi informasi, berbagi segala sesuatunya, berbagi lagu-lagu juga, dan berbagi informasi dari Anda. Kalau ada yang penting untuk Anda sampaikan, silakan di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 081730006. Mercury Morning Show sampai pukul 10.
1: Informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.

0: again.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Sahabat Merkuri, mungkin Anda pernah mendengarkan pendapat yang mengatakan sarapan bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Sebaliknya, Anda juga pernah mendengar kalau melewatkan makan pagi justru bisa mengakibatkan peningkatan berat badan. Nyatanya sahabat, sarapan merupakan salah satu bagian dari pola makan seimbang. Berat badan seseorang yang rutin sarapan biasanya lebih terjaga dan tidak mudah naik ketimbang yang suka melewatkan sarapan. Bahkan sarapan sahabat juga diyakini bisa membantu menurunkan risiko penyakit seperti penyakit kardiovaskular dan diabetes. Memulai hari dengan sarapan pagi sahabat bukan hanya menyumbang tenaga bagi tubuh, tapi makan pagi ini juga mampu membantu tubuh merasa lebih kenyang sampai waktu makan siang nanti. Ini karena adanya asupan kalori, protein, dan serat dalam menu makan pagi. Zat gizi ini bisa menjaga rasa kenyang dan nafsu makan Anda sampai waktu makan siang selanjutnya.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.
3: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri, Surabaya. Bersama saya, Ines.
4: Dan saya, Rizka.
3: Dari Polyglot, Surabaya.
5: Merkuri FM.
6: Info aktual dan lagu hits.

0: news on the spot.
1: Kuliner legendaris khas Surabaya Semanggi kini resmi hadir di jantung Kota Pahlawan melalui grand opening stand kuliner Selendang Semanggi di kawasan Jalan Tunjungan. Kehadiran pusat kuliner ini mendapatkan dukungan dari MPP DPC PDI Perjuangan Surabaya sebagai bentuk kepedulian terhadap pelaku UMKM lokal. Wakil Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua DPC PDIP Surabaya Armuji mengatakan, Semanggi yang merupakan makanan khas Surabaya harus terus dilestarikan karena keberadaannya semakin langka. Menurutnya, lokasi di Jalan Tunjungan menjadi tempat strategis untuk memperkenalkan Semanggi kepada masyarakat luas maupun wisatawan. Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Saifuddin Suhri menyebut, Semanggi bukan sekedar kuliner, tetapi bagian dari identitas budaya Kota Surabaya yang perlu dijaga dan dikembangkan melalui pemberdayaan UMKM. Owner Selendang Semanggi, Bu Aminah, mengaku terharu karena mimpinya memiliki stan di Jalan Tunjungan akhirnya terwujud.
2: Saya terharu banget, saya nggak nyangka kayak mimpi, ternyata yang aku harapkan bisa terwujud.
1: Perempuan yang memulai usaha semanggi sejak tahun 2007 itu kini menghadirkan semanggi segar hingga semanggi instan yang dapat dijadikan oleh-oleh khas Surabaya. Mantan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini juga mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, keberhasilan UMKM seperti Selendang Semanggi menjadi bukti bahwa pelaku usaha lokal mampu naik kelas sekaligus menjaga warisan budaya daerah. News on the spot.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 10 Juni 1947, Perjanjian Persahabatan Republik Indonesia-Mesir ditandatangani di Kairo. Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Agus Salim, Mesir diwakili Perdana Menteri atau Menteri Luar Negeri Nokrasi Pasha. Langkah ini menandai munculnya pengakuan internasional atas Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. 10 Juni 1968, Kabinet Pembangunan pertama dilantik sebagai Kabinet pertama pada masa Orde Baru di Indonesia. Tanggal yang sama 1980, lahirnya Bambang Pamungkas, pemain sepak bola Indonesia. 10 Juni 2009, peresmian jembatan Suramadu antara Pulau Madura dan Pulau Jawa, yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Tanggal 10 Juni diperingati sebagai Hari Media Sosial.
0: Moment on this day.

0: YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Halo, saya Dr. Niken Wening Suryanti, spesialis obstetri ginekologi. Tips sehat untuk menghindari risiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV sejak usia 9 tahun. Lakukan screening deteksi dini kanker serviks dengan IVA atau pap smear secara rutin. Lakukan gaya hidup yang sehat. Jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi, istirahat cukup, atasi stres, dan jangan lupa olahraga yang teratur.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

96 FM Mercury, informatif inspiratif, pukul 6:40 sekarang ini. Sahabat Mercury, terhitung mulai hari ini, 10 Juni, hari Rabu 10 Juni, PT Pertamina Patra Niaga secara resmi melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi. Berdasarkan keterangan pers yang saya kutip dari CNN Indonesia, PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga BBM Pertamax RON 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250. Wow, banyak ya. Kemudian Pertamax Green atau yang kita kenal juga dengan Pertamax Turbo kalau saya nggak salah ya, RON 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Ya. Kemudian, oh bukan, ternyata Pertamax Green itu masih di bawahnya Pertamax Turbo. Karena yang Turbo harga per liternya tetap Rp20.750. Begitu juga untuk BBM solar non-subsidi, tidak ada perubahan harga. Pertamina Dex Rp24.800 dan Dex Lite Rp23.000. Jauh sekali dibandingkan solar yang Rp6.800 ya. Lalu apa alasan Pertamina menaikkan harga Pertamax mulai 10 Juni ini, sahabat? Berdasarkan keterangan persnya juga ya, dan disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Robert Dumatubun, penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green ya dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Robert juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Pertamina juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Ya, itu sahabat Mercury, mau tidak mau, suka tidak suka, ketika kondisi globalnya seperti sekarang ini, maka harga BBM non-subsidi bisa diduga akan fluktuatif mengikuti kondisi marketnya. Ya. Let's move.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, Anda pasti pernah mendengar kerja rodi kan? Ini adalah kerja paksa tanpa upah yang diwajibkan oleh penguasa pada saat itu pada rakyat Indonesia. Anda pasti setuju dengan saya kalau selama ini guru sejarah di sekolah kita selalu mengajarkan kalau pembangunan jalan di Indonesia terlaksana berkat kerja rodi para pribumi. Bahkan dalam buku pelajaran sejarah juga disebutkan pekerja pribumi yang dikerahkan untuk membangun jalan Dendels tidak diberi upah sama sekali. Ternyata plot twistnya baru-baru ini beredar cerita kalau sebenarnya Dendels memberi upah ke pekerja melalui bupati. Hanya saja upah tersebut tidak sampai ke tangan pekerja alias dikorupsi. Dalam arsip sejarah juga menunjukkan saat itu Dendels sudah memberi dana sebesar 30 ribu ringgit atau sekitar 105 juta rupiah untuk mandor, pekerja, alat, dan konsumsi. Ingat, itu di tahun 1808 ya sahabat. Zaman dulu uang segitu sudah sangat besar. Dana 30 ribu ringgit ini diberikan kepada bupati untuk diurus. Arsip sejarah juga menunjukkan ada bukti kwitansi penyerahan dana dari Dendels ke bupati, tapi bukti penyerahan dari bupati ke pekerja tidak ada. Nah, dari sini muncullah pertanyaan, kemana larinya uang yang diberikan kepada pekerja? Sebab catatan keuangan Dendels menunjukkan ada pengeluaran yang lumayan lengkap untuk para pekerja. Benarkah saat itu praktik korupsi sudah dilakukan? Dan benarkah korupsi di negara sudah ada sejak lama? Menurut Anda, hukuman apa sih yang paling tepat untuk para koruptor?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, selama ini masih banyak orang yang tidak sadar pentingnya menjaga tubuh itu tetap sehat supaya tidak perlu mengkonsumsi obat yang harganya ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Tapi sayang, banyak orang yang mengabaikan kondisi fisik tubuhnya dan tidak tahu dirinya itu sedang sakit. Hingga akhirnya kondisi tubuhnya semakin memburuk. Tubuh sebenarnya memberikan tanda atau sinyal kalau tubuh kita itu akan sakit, sahabat. Lalu bagaimana sebenarnya tanda-tanda tubuh kita sedang memberikan sinyal kalau sedang sakit? Yang pertama adalah perut kita kembung. Kalau Anda terus-menerus kembung, mungkin bukan hanya gas, tapi bisa jadi itu adalah pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Kemudian kelelahan, sahabat. Kalau Anda merasa lelah tanpa alasan apapun, Anda tidak boleh menganggapnya enteng loh. Karena itu bisa jadi merupakan indikasi beberapa penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Kalau Anda punya bau mulut, bahkan dengan kebersihan mulut yang baik, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal sebagai halitosis, atau bahkan bisa menjadi sinusitis. Masih ada lagi tanda-tanda yang lain, sahabat, yaitu sakit kepala konstan. Kalau Anda mengalami sakit kepala secara teratur, jangan berpikir bahwa ini adalah masalah sederhana yang akan hilang. Karena bisa mengindikasikan keseluruhan jenis penyakit, mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak. Inspirasi Sehat 96.